0: ibu bukannya tidak mau ayah belikan oleh-oleh luar negeri. Yang ibu mau, cukup belikan ibu kan kebaya saja.
1: Yanti juga, Yanti cuma ingin ayah belikan baju batik saja.
2: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri.

0: Tadi Tante Nia telepon, katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda mah bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda mah.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kedati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadun di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.

0: Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma?
2: Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
2: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu deh.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu dilindungi.

Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini. Yusipul mengatakan sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibandingkan sekolah sementara. Karena itu, kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Pembangunan fasilitas permanen harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia. Kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan 7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa. Yang menegaskan seluruh unsur sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter siswa, mulai dari kepala sekolah, guru, wali asuh, hingga petugas kebersihan.

Bencana alam merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam atau juga faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda hingga dampak psikologis. Hal mendasar yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko bencana maupun saat bencana terjadi diantaranya, masyarakat harus bisa mengenali potensi jenis bencana di lingkungannya, baik itu di rumah, lingkungan, maupun di wilayah sekitar terlebih dahulu. Masyarakat harus bisa mengurangi dampak risiko yang terjadi apabila bencana melanda. Caranya, dengan memahami prosedur mitigasi. Mitigasi merupakan langkah dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Di antaranya memetakan wilayah, penanaman pohon, penyuluhan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat. Kita juga harus mengetahui tempat-tempat maupun jalur-jalur evakuasi atau tempat aman agar kita bisa selamat apabila terjadi bencana. Lakukan latihan evakuasi agar terbiasa dan tidak gugup atau terbata-bata saat terjadi bencana. Bisa dimulai dengan skala kecil dengan keluarga sehingga dapat menjadi kebiasaan dan membantu meminimalisir dampak ketika terjadi bencana.

saat ini ya. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda. Dengan ragam informasi dan hiburan bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita hampir tiba pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, sekaligus saya Josuri pamit diri. Setelah ini Anda bakal ditemani oleh teman saya yang lain hingga malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Salam sehat.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Di tengah derasnya arus informasi dan tingginya pengawasan publik terhadap institusi kepolisian di era digital, Polda Maluku menegaskan pentingnya disiplin serta etika bermedia sosial bagi seluruh personel Polri. Pesan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi saat memimpin apel gabungan personel Polda Maluku di lapangan Tahapari Polda Maluku. Menurutnya, setiap perilaku anggota Polri termasuk aktivitas di media sosial memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Ia mengingatkan personel agar tidak mudah membagikan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya maupun konten yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Ambon bersama dengan Anda, pendengar. Sudah di nuansa siang untuk saat ini pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Masih dari kawasan Batu Gajah di Street Ayani nomor 1 Ambon, kami masih tetap ada untuk menemani Anda sampai dengan hari ini, saudara. Di hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya kembali bersama Anda dan saya menyapa Anda, selamat siang. Salam sehat untuk semuanya, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi-frekuensi kami yang tersedia. FM 105,1, AM 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter, serta di audio streaming kami dan aplikasi RRI Digital. Baik, salam sehat untuk semuanya. Semoga di hari ini semuanya tetap baik-baik saja, menikmati suasana hari libur Anda dan juga bertepatan di momen akhir pekan di hari ini. Ya, saya akan bersama dengan Anda pendengar mulai dari pukul 11 siang ini sampai nanti menuju ke sore di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda di nuansa akhir pekan dan dekat-dekat penghujung bulan Mei 2026, pendengar. Baik, kita sekarang ada di sesi musik dan informasi di sepanjang waktu ke depan jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar. Baik, sudah ada beberapa musik tadi yang sudah diperdengarkan oleh rekan kami sebelumnya yang sudah pamit dari ruang dengar Anda. Saya akan berbagi di sesi ini musik dan informasi dengan informasi-informasi yang menarik, informasi-informasi yang layak untuk dikonsumsi oleh pendengar, baik dalam dan luar negeri, melalui laman informasi resmi kami di kbrn.rri.co.id. Ya, pendengar, Anda juga bisa menginformasikan atau menyampaikan perihal, mungkin ada peristiwa atau kejadian yang terjadi di tempat di mana Anda tinggal atau di mana Anda berada. Ya, Anda boleh mengontak kami di 0911-383-4921, ya. Dan melalui nomor WhatsApp kami yang tersedia di 0813-5624-5886. Baik, pendengar, sebelum saya turunkan informasi, tentunya ada musik yang saya akan perdengarkan dulu untuk Anda. Sementara yang di rumah, yang lagi menikmati istirahat, atau ada juga rutinitas-rutinitas sampingan lain, dan yang lebih pasti yaitu ini sudah mendekati jam makan siang, mungkin di jalur belakang atau di dapur di rumah Anda, ya, orang tua atau mama atau mungkin ada juru masak dan semacamnya yang sementara berkemas-kemas atau sementara berjibaku untuk berburu waktu menyiapkan santapan siang untuk keluarga. Oke. Jangan lupa di musik informasi Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, untuk musik dan informasi, saya turunkan dulu informasi untuk Anda yang saya sudah siapkan dari laman informasi kami di dari.co.id. Saya ingatkan lagi, kalau ada kabar atau berita, peristiwa atau kejadian dari tempat Anda dan Anda ingin menyampaikannya, silakan kabarkan kepada pendengar di seluruh Persada Nusantara melalui kami di Pro1 dari Ambon saat ini. Di line telepon 0911-383-4921 atau juga melalui SMS WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Baik, pendengar, kita update dulu ya informasi terkait dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia yang konon sudah berakhir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya mengakhiri rangkaian kunjungan resmi ke kenegaraannya di Paris, Prancis pada Jumat 29 Mei 2026 waktu Prancis atau Sabtu waktu Indonesia. Pesawat yang membawa kepala negara dan delegasi terbatas akan lepas landas dari Bandara Orly, Paris menuju Jakarta. Setibanya di Bandara Orly, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer dari 21 pasukan jajar kehormatan yang berdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah. Turun lepas keberangkatan Presiden Prabowo yakni Menteri Urusan Frankofoni, Kemitraan Internasional dan Warga Negara Prancis di luar negeri, Eleanor Caroid. Selanjutnya ada juga Gubernur Militer Paris, Jenderal Loïc Misson, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Pennone, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Muhammad Umar, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia yang ada di Paris. Dikatakan Presiden Prabowo berada di Paris sejak 27 Mei lalu dan Presiden mengawali agenda dengan melakukan sholat Idul Adha dan acara tamat-tama di Wisma KBRI. Selanjutnya Presiden juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elise pada Kamis waktu setempat 28 Mei. Berbagai kerjasama dibahas kedua pemimpin mulai di bidang pendidikan, teknologi, pertahanan, sains, investasi, dan juga ekonomi. Presiden juga dikabarkan sempat menghadiri jamuan santap malam kenegaraan yang diselenggarakan Presiden Macron di Salle des Fêtes Istana Elise. Kunjungan kenegaraan Presiden itu menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi aktif. Sementara itu informasi lainnya pendengar saya hadirkan juga untuk Anda. Ya, pendengar di mana

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat atau SR bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini. Gus Ipul, sapaan khas atau sapaan akrab dari Menteri Sosial ini mengatakan, SR permanen memiliki tantangan berbeda dibanding sekolah sementara. Karena itu, kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Sekolah rakyat permanen bukan versi lebih dari sebuah sekolah rakyat sementara. Ini institusi yang berbeda dan tuntutan juga yang berbeda. Demikian kata Mensos ketika rakor di kantor Kemensos Jakarta kemarin. Pembangunan fasilitas permanen harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia, katanya. Kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan

7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa. Mensos juga menegaskan, seluruh unsur sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter siswa, mulai dari kepala sekolah, guru, wali asuh, hingga petugas kebersihan. Untuk itu, Kemensos meminta seluruh sekolah rakyat menyusun standar operasional prosedur seragam. Standar tersebut mencakup pembelajaran, kesehatan, pengasuhan, ibadah, hingga kehidupan di asrama. Tidak boleh ada sekolah rakyat yang kualitas layanannya jauh berbeda dengan

Lagi merasa harga barang pada naik ya? Itu namanya inflasi. Jadi, apa sih dampaknya? Yuk simak, suku bunga pasti naik. Pinjaman makin mahal deh. Jadi, investor mikir dua kali buat invest. Usaha jadi lambat berkembang dong. Terus, distribusi barang menjadi tidak merata. Barang numpuk di dekat pabrik dan kita yang jauh jadi susah dapat barang. Mending punya duit biar lebih gampang belanja. Wah, inflasi bikin kesejahteraan masyarakat menjadi turun, terutama yang gajinya tetap. Harga naik, tapi gaji nggak naik. Gimana mau hidup nyaman? Distribusi pendapatan makin nggak merata. Yang kaya makin kaya, yang susah jadi makin susah. Aduh, gimana nih? Tapi inflasi juga bikin orang mikir investasi spekulatif kayak properti dan emas. Soalnya itu juga aman buat lindungi nilai duit dari penurunan daya beli. Jadi, udah paham kan dampak inflasi? Yuk kita bijak untuk mengelola keuangan biar aman terus.

Informasi lainnya pendengar saya hadirkan untuk Anda. Kali ini kita ke Papua dulu. Ada informasi menarik ini terkait atau berkaitan dengan film Pesta Babi. Nah pendengar, tokoh perempuan adat asal Merauke yang menjadi narasumber film dokumenter berjudul Pesta Babi yaitu Yasinta Moewen alias Mama Sinta melaporkan Direktur LBH Papua Merauke Teddy John Wakum ke Polda Metro Jaya. Mama Sinta mendatangi Polda Metro Jaya pada hari Jumat kemarin sore didampingi kuasa hukumnya T.S. Hamonangan Daulay. Laporan tersebut terregistrasi tertanggal 29 Mei 2026 terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi. Dan dikatakan STP-nya sudah keluar dan besok akan dipublikasi. Tanda terimanya juga sudah selesai, sudah laporan diterima. Demikian kata Hamonangan Daulay di Polda Metro Jaya. Yang kini dilaporkan adalah untuk perorangan. Perorangan ada Ketua LBH Merauke, Ketua LBH Merauke yaitu JTW katanya. Persoalan ini bermula dari kemunculan film dokumenter berjudul Pesta Babi. Mama Sinta mengaku sangat sakit hati dan kecewa lantaran keterlibatan dirinya dalam film tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau izin resmi. Dikatakan Mama Sinta, mereka memutar film Pesta Babi di mana-mana dan saya merasa sakit hati dan saya juga kecewa katanya. Ini tanpa izin dari saya, tanpa ada pembicaraan lebih dulu. Dan mereka itu adalah penjahat. Saya punya wajah dari di mana-mana mereka putar film tersebut dan saya sakit hati. Demikian curahan Mama Sinta ketika ditemui di Polda Metro Jaya. Mama Sinta menceritakan awal mulanya dirinya mengetahui keberadaan dirinya dalam film tersebut. Kejadiannya pada 8 April lalu saat seorang yang akrab disapa Bang Tigor membawanya ke sebuah acara di Papua. Awalnya ia mengira undangan tersebut adalah untuk menghadiri acara adat potong babi yang lumrah dilakukan masyarakat setempat. Namun begitu film diputar, ia justru terkejut melihat wajahnya sendiri terpampang dalam tayangan film yang diberi judul Pesta Babi tersebut. Ia pun menuntut agar seluruh publikasi dan pemutaran film Pesta Babi segera dihentikan. Ia juga meminta aparat kepolisian bertindak tegas dan memproses hukum siapapun yang masih nekat menyebarluaskan film tersebut.

Kita ke informasi dari dunia sains dan teknologi. Pendengar, singkat saja, ada terjadi sebuah penemuan mengejutkan Uni Soviet di planet Venus. Ya, pernah dengar tentang wahana yang mendarat di Venus dan cuma bertahan kurang dari sejam? Dan data yang dikirim bikin ilmuwan tercengang. Dan itulah kisah serunya perlombaan luar angkasa, dari kegagalan tragis sampai penemuan menakjubkan di planet terpanas tersebut. Pendengar, informasinya Anda bisa cari tahu terkait dengan penemuan mengejutkan Uni Soviet ketika mendarat di planet Venus. Pendengar,

Tetap bersama di sesi ini, kita lanjut pendengar untuk teman yang ada di sepanjang siang. Untuk mesin informasi, saya masih tetap nantikan partisipasi Anda untuk yang mau berbagi informasi bersama kami di sesi ini. Ya, jika tidak bisa menelpon, Anda bisa mengirimkan dalam bentuk pesan teks, ketik pesan Anda, atau juga rekam dalam bentuk pesan suara atau voice.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita tidak berjalan sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan mengerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ambon. Pendengar, kita sudah masuk di pukul 12 lebih 10 menit ya, untuk wilayah Indonesia Timur. Kalau di Indonesia Barat kan baru jam 10 pagi di sana ya. Selamat pagi ya untuk pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia bagian Barat. Baik,

Kali ini informasi saya akan hadirkan lagi untuk Anda. Iya. Kita coba hadirkan dulu terkait dengan informasi mancanegara atau mungkin juga masih dengan informasi nasional maupun juga informasi lokal. Pendengar.

Baik, pendengar, ini terkait dengan kondisi geopolitik yang terjadi di wilayah Timur Tengah, di mana pendengar, Iran tidak memiliki rencana untuk membawa uranium pengayaan tinggi ke luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Ebrahim Azizi, Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, kepada Ria Novosti, seperti dikutip Antara pada Jumat kemarin. Dikatakan, kami tidak memiliki rencana untuk membawa uranium pengayaan tinggi ke luar negeri, dan kami tidak berniat untuk memindahkan uranium yang diperkaya ke negara ketiga, perantara atau kemanapun. Pada hari Rabu kemarin, Azizi juga menegaskan kembali posisi Iran dalam sebuah unggahan di X, di mana dia katakan bahwa Iran tidak akan dipaksa mundur oleh retorika Trump dari garis merahnya. Hak untuk memperkaya uranium, kepemilikan atas uranium yang diperkaya, otoritas jasa Selat Hormuz, dan pencabutan sanksi. Dan sehari kemudian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakharova, mengatakan bahwa persediaan uranium pengayaan tinggi milik Iran adalah milik Iran, dan hanya rakyat Iranlah yang berhak untuk menentukan nasib mereka. Sumber yang dekat dengan tim negosiasi Iran membantah bahwa teks usulan nota kesepahaman atau MOU antara Iran dan Amerika Serikat telah difinalisasi. Hal ini dilaporkan kantor berita semi resmi Iran, Tasnim, pada Kamis 28 Mei kemarin. Laporan ini membantah klaim sebelumnya di media Amerika Serikat, media AS, yaitu Axios. Sumber itu mengatakan kepada Tasnim bahwa laporan yang menyebut teks itu hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari kedua belah pihak. Tidak sesuai dengan fakta, ia menambahkan bahwa dokumen tersebut belum difinalisasi. Sebelumnya, Axios juga melaporkan dengan mengutip pejabat Amerika Serikat dan sumber regional bahwa negosiator Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai sebuah MOU. Nota kesepahaman ini memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari dan memulai perundingan mengenai program nuklir Iran.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai dari sekarang.

Halo, Kawasaki Lovers. Dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami. Di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, di antaranya KLX, W175, ZX25R, Versys 250, KLE 500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0852-4477-8993 atas nama Marciano. Kawasaki siap temani perjalananmu.

dan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Ya, suasana indah di siang ini untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya, cuaca yang tidak terlalu panas, cuacanya masih terasa adem ya. Sementara angin sepoi-sepoi juga terus meniup sehingga membuat udara di luar sana masih terasa sejuk ya. Anda yang ingin menikmati di luar ruangan, ya silakan. Apalagi yang mau ke tempat-tempat rekreasi, tempat piknik, tempat wisata, wow, hari ini sangat pas, sangat cocok sekali untuk Anda lewati, baik secara sendiri-sendiri, berdua, bertiga, ya, lebih dari tiga, berkelompok-kelompok, berkeluarga, bahkan berjamaah, boleh. Ya, tapi saya cek dulu nih, yang sudah selesai makan siang, ya udah, boleh ambil waktu istirahat saja. Yang sementara lagi berproses, lanjutkan, ya, fokus, konsentrasi dulu dengan apa yang sudah tersedia, apa yang sudah ada di depan Anda, ya, nikmati dengan penuh rasa syukur, nikmati dengan penuh rasa gembira, sukacita. Kalaupun hari ini ada masih berproses lagi masak-masak di jalan belakang, oke, teruskan saja sampai tuntas, keluarga sudah menunggu hidangan makan siang. Hari ini yang mungkin juga tidak sama, yang belum bahkan tidak sama sekali, ya, itu adalah urusan pribadinya Anda, ya. Oke, baik, enjoy saja ya. Ya, informasi kembali saya hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita akan tiba tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita akan dengar berbagai informasi. Berbagai informasi dari dunia olahraga. Baik. Pendengar, kita update informasi dulu terkait dengan kecelakaan kapal ya, yang menyebabkan adanya WNI yang meninggal dunia, pendengar. Nah, pendengar, kecelakaan kapal ini terjadi di Malaysia, pendengar. Ya. Kemenlu Republik Indonesia menyatakan 16 WNI meninggal dalam kecelakaan kapal yang terjadi di Malaysia pada 11 Mei lalu. Kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI ini terjadi di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dalam pernyataan resmi di hari Jumat kemarin, Kemlu mengatakan jumlah itu berdasarkan data Rumah Sakit Teluk Intan. KBRI Kuala Lumpur bekerjasama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga WNI yang meninggal dunia. Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur terus memantau dan menjaga komunikasi aktif dengan keluarga korban. Sementara KBRI Kuala Lumpur telah memperoleh data kondisi WNI dan mendapat akses bertemu langsung dengan 18 WNI yang selamat. 5 orang WNI lainnya yang selamat masih menjalani pemeriksaan oleh polisi Malaysia. Kemlu berkoordinasi dengan otoritas Malaysia termasuk Polis Diraja Malaysia atau PDRM dan agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ABMM. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Jabatan Kesehatan Masyarakat atau JKM serta Rumah Sakit Teluk Intan. Pertemuan dengan 18 WNI itu ya, pendengar, pertemuan dengan 18 WNI tersebut di guna melakukan verifikasi identitas, pendalaman informasi, serta memastikan kondisi mereka yang selamat itu masing-masing berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, juga dari NTT, NTB, dan dari Sulawesi Tenggara. Sementara 5 WNI menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Polisi Diraja Malaysia keterkaitan dengan tindakan pengiriman migran ilegal. Seluruh WNI yang selamat dalam kondisi baik dan

Sejak dulu, emas dikenal sebagai simbol nilai dan keamanan. Investasi emas cocok untuk Anda yang ingin menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Tidak terpengaruh inflasi secara drastis, mudah dicairkan, dan bisa dimulai kapan saja. Emas bukan untuk keuntungan cepat, tapi untuk perlindungan masa depan. Mulai dari gram kecil hingga investasi besar, emas tetap menjadi pilihan yang stabil.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kembali ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2020 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini mati timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2020 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu back sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di pertandingan nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and the United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari. Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi kluster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Lia Nadia melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it's an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengan yang merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih, dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
2: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, maju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2-1 langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure.
2: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan service kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini. Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang maju usai melakukan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta,

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pebalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Factory dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua penyerang merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang agak nampaknya memang agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jalan persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karena nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah oleh Romania yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dalam hukum pemain ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Fadel Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Ini kan sebenarnya yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Merah Putih, Lalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.

membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weiqing dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.

Pada putaran semifinal, Aldi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Dengar-dengar disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola sih ya, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini gak pernah jadi sorotan paling utama, mereka selalu kalah di bawah bayang-bayang Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini mengandalkan organisasi pertahanan yang sangat rapih. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba mampu melawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah servis bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, itu menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka ada pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi nih, Bu Tri.
1: Wah, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
2: Itu ya, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitu ya kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda peringat Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan, kami bahas, dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva, topik apa saja yang sudah kita miliki dan siap kita hadirkan siang sampai sore nanti?
1: Terima kasih, Rudi. Selamat siang untuk Anda pendengar. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini akhir pekan, hari Sabtu 30 Mei 2026. Kami kembali akan menghadirkan Geliat UMKM dan Kuliner Nusantara yang dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 dan 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga pantauan tempat wisata saat libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, di mana banyak masyarakat yang menjadikan momentum berwisata bersama keluarga ini untuk menghabiskan akhir pekan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah destinasi wisata di berbagai daerah juga diperkirakan mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Kondisi pantauan tempat-tempat wisata selama masa liburan ini nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami hadirkan juga mengenai persiapan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2026, di mana umat Buddha di berbagai daerah ini mulai melakukan sejumlah persiapan menjelang peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2026. Berbagai rangkaian kegiatan keagamaan, sosial, hingga persiapan di vihara dan tempat ibadah ini menjadi bagian penting dalam menyambut hari suci tersebut. Suasana persiapan dan makna perayaan Waisak nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, sore nanti juga kami hadirkan dialog cek fakta bersama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ini dapat Anda simak sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengirimkan pesan berupa informasi ataupun tanggapan terhadap topik-topik tadi dengan mengirimkan ke nomor 081-399-399-888. Demikian, Rudi.
0: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik apa saja yang nanti kami hadirkan di siang hari ini. Dan pendengar, sebagai awal dari kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, dan kini kami akan hadirkan video potensi daerah yang akan disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air berikut ini. Taman Surabaya menjadi salah satu destinasi wisata murah meriah yang digemari warga Surabaya. Dan di taman ini merupakan ruang terbuka hijau yang terletak di kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya. Dari Surabaya, Bendi Hermawan melaporkan.
2: Berkunjung di Kota Pahlawan tidak lengkap jika kita tidak mengunjungi wisata.

Kawasan pesisir Kenjeran masih menjadi magnet wisata warga Surabaya. Salah satu yang ramai dikunjungi adalah Taman Surabaya, ruang terbuka hijau di tepi laut yang menawarkan suasana santai dengan pemandangan pesisir khas Kota Pahlawan. Taman ini diminati karena gratis dan ramah keluarga. Pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas publik, mulai dari area bermain anak, sarana olahraga luar ruangan, hingga spot bersantai sambil menikmati angin laut. Tidak sedikit keluarga memilih duduk menggelar tikar di area taman, menikmati waktu bersama dengan latar laut Kenjeran. Suasana taman semakin hidup dengan kehadiran

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

identitas dan kebebasan dalam tengah-tengah tekanan sosial dan budaya yang kuat. Pertama-tama, Saman menghadirkan narasi tentang perjalanan seorang aktivis bernama Yasmin yang terlibat dalam gerakan mahasiswa dan perjuangan perempuan di Indonesia. Kisah ini menjadi katalis untuk menjelajahi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksetaraan gender dan penindasan. Selain itu, memiliki karakter-karakternya, Saman mengeksplorasi dinamika hubungan antara agama dan kebebasan individu. Tokoh-tokoh dalam cerita seringkali berhadapan dengan konflik antara keyakinan agama dan keinginan untuk mengejar kebebasan pribadi. Buku ini juga menghadirkan sebuah kritik terhadap kekuasaan politik dan hierarki sosial yang ada di Indonesia, serta menyoroti kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Saman bukan hanya sekedar sebuah kisah, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang berbagai isu sosial, politik, budaya yang relevan dalam konteks Indonesia. Esensinya adalah tentang perjuangan, kebebasan, dan pencarian identitas dalam masyarakat yang kompleks dan penuh tekanan. Demikian esensi buku Saman dari RRI untuk Indonesia.

Baik, pendengar, kali kita baru saja bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Mengikuti warta berita dapat pukul 13 waktu Indonesia Timur tadi. Dan juga rangkaian pesan-pesan yang sudah hadir lewat di ruang dengar Anda. Masih di sini dan masih tetap menemani Anda untuk siang ini di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan lanjut saja menampilkan kebersamaan kita di acara Maluku siang ini. Dan selanjutnya saya akan buka sesi request time dan sharing informasi. Untuk request time dan sharing informasi ini seperti biasa, ya kita akan kasih kesempatan, kita akan berikan ruang dan waktu bagi pendengar untuk mau saling menyapa sesama pendengar atau mau berbagi informasi juga silakan. Ya, manfaatkan momen ini pendengar di sharing request time dan sharing informasi. Ya, menyapa pendengar, memberikan ucapan dan salam bagi pendengar-pendengar, bagi siapa saja, teman Anda, keluarga Anda atau siapa saja, silakan. Dan jangan lupa kalau ada informasi yang ingin dibagikan, ingin informasikan juga boleh. Nah, untuk itu di request time sharing informasi ini saya buka acaranya dan langsung di jalur-jalur telepon kami juga terbuka untuk Anda. Baik di 383-4921 untuk telepon langsung. Kemudian juga melalui jalur WhatsApp kami yang tersedia. Di WhatsApp 21 0813-5624-5886. Anda bisa kirimkan pesan teks, pesan suara, bahkan telepon langsung juga di nomor WhatsApp kami. Ya, request time dan share informasi. Selamat siang, saya menyapa Anda pendengar. Ya, mungkin saat ini sudah mulai digoda dengan rasa ngantuk dan kepingin tidur. Ya, silakanlah. Kalau memang sudah ngantuk, ya diturutilah, karena itu isyarat atau tanda yang diberikan tubuh bahwa ketika Anda merasa ngantuk dan matanya mulai menutup perlahan-lahan. Iya, kalau

Pak Ambon bilang apa? Matanya udah memburu ya. Matanya memburu untuk mau tidur. Iya, silakan. Kalau tidak tidur dalam waktu yang cukup lama, Anda bisa tidur singkat saja ya. Istilahnya orang Ambon bilang apa? Guling-guling kah? Kalau orang Ambon bilang guling-guling dulu, iya. Alias baring-baring dulu ya, bahasa Indonesianya gitu ya, baring-baring dulu lah gitu ya. Mungkin di biasanya juga ada yang kalau sudah ngantuk, dia biasanya baring-baring atau guling-guling di atas jubin, di depan teras atau di ruangan ya, begitu. Atau mungkin lagi di tempat duduk ya, tempat duduk santai terus sudah ngantuk, ya udah gitu, baring-baring saja dulu lah, guling-guling ya sementara waktu gitu ya, tidur singkat ya. Oke, selamat menikmati ya suasana-suasana Anda di siang ini, sambil tetap menanti Anda untuk bergabung di request time dan sharing informasi. Untuk ucapannya terserah Anda mau kasih buat siapa, ucapannya apa. Dan untuk lagunya Anda boleh juga pilih, baik lagu Indonesia maupun lagu Barat. Untuk lagu-lagunya bisa lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara. Bisa juga Anda memilih dan merequest salah satu lagu Ambon yang Anda suka. Saya siap untuk merespon Anda di sini. Baik, tetap di sesi ini sampai tuntas nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Pakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil box pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2019 terus bergulir. Mereka yang diduga terlibat mengetahui, satu persatu mulai dipanggil untuk diperiksa di depan penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku. Salah satunya adalah Johan Gonga yang adalah mantan Bupati Kepulauan Aru 2 periode, di mana ia diperiksa bersama dua mantan anak buahnya yang telah pensiun, yakni JD dan ND pensiunan ASN pada Pemda Aru. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi mengatakan, pemeriksaan terhadap ketiga saksi berlangsung secara terpisah di ruang pemeriksa Pitsus Kejati Maluku. Ia juga menegaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut akan diproses sesuai hukum berlaku dengan tentunya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain itu, Kejati Maluku berkomitmen memberantas korupsi yang terus menjadi momok di tengah masyarakat dan berpengaruh pada perekonomian negara secara profesional dan transparan.

0: Ya, baik, mendengar baru saja di pukul 14 tadi kami hadirkan program informasi Cek Fakta untuk Anda. Dan kita lanjut saja terus, karena gelaran acara Request Time dan sharing informasi ini juga sementara saya gelar untuk Anda. Dan saya terus membuka kesempatan bagi pendengar dan mengundang Anda untuk bergabung di acara Request Time dan sharing informasi ini. Silakan, kalau Anda ingin bergabung bersama saya di siang ini, langsung saja telepon di 38349 21, atau juga memilih di jalur WhatsApp 0813 5624 5886. Ya, kok jadi agak sedikit ini ya. Maklumlah begitu ya. Biasanya kalau tenaga lagi tidak normal, tenaga lagi tidak full, ya sama aja dengan motor kan ya. Kalau lagi dia tidak, mesinnya lagi tidak balance ya, so pasti gitu ya. Jalannya agak pincang, agak tersendat-sendat. Saya respon dulu pendengar kita di siang ini. Halo, Request Time siang.
1: Halo, selamat siang Request Lagu.
0: Iya, Request Time selamat siang.
1: Request lagu selamat siang.
0: Request lagu dan request time. Sama ya? Yo wong, request lagu sama request time ya, bodo ae to, Mbak.
1: Iya, request lagu karo request apa, Mas?
0: Request time. Iya, kalau Inggrisnya ya request time, kalau Indonesianya ya request lagu gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Rano bedanya, apa bedanya ya?
1: Beda dong, Mas.
0: Podo aja, sama aja kan?
1: Iya, sami mawon.
0: Sami mawon. Iya, kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik.
0: Iya, baik-baik. Wes makan siang toh?
1: Bahagia. Sudah dong. Di sini jam 12.
0: Jam 12 tadi wes mangan. Mangannya apa gitu?
1: Saya enggak pernah makan siang, Mas.
0: Oh. Piye?
1: Saya makannya nasi.
0: Ya kenapa ora makan siang?
1: Makan siang itu enggak kenyang.
0: Oh. Oke, baiklah. Padahal kan siang itu belum makannya yang banyak, soalnya kerja, aktivitas kan di siang lebih banyak.
1: Iya, tapi saya makannya sih makannya nasi, bukan siang.
0: Maksudnya aku tanya, iya, makan siang makannya menunya apa gitu toh?
1: Menunya
0: apa gitu?
1: Menunya pete.
0: Oh, pete, sambal pete itu ya?
1: Bu, jangan Lombok.
0: Semur itu, Mas. Semur pete ya? Semur pete.
1: Bukan, cabe hijau.
0: Oh.
1: Pete.
0: Oh, cabe hijau terus di ini sama pete gitu.
1: Sama mangut.
0: Rasanya piye?
1: Pedes. Anget. Rasanya pedes-pedes bau.
0: Pedes-pedes asin atau pedes-pedes manis itu?
1: Pedes-pedes manis.
0: Oh, dong. Pedes-pedes manis gitu.
1: Iya. Saya sudah makan.
0: Belum.
1: Sudah makan siang?
0: Belum.
1: Kenapa?
0: Nah, ini baru tahu ya.
1: Iya.
0: Coba tanya.
1: Nanti ya.
0: Kebanyakan tanya itu pendengar. Saya makan siangnya bukan di siang, saya makan siangnya di sore gitu.
1: Nah, itu sudah beda, sore. Siangnya di sore ya.
0: Iya. Soalnya gini, saya agak beda. Saya kalau makan sarapan atau makan pagi itu di siang, makan siangnya di sore jelang malam, terus makan malamnya di tengah malam, jelang-jelang dini hari.
1: Bahkan makan malamnya di ujung pagi.
0: Iya, makan malamnya udah mendekati subuh. Jadi pagi nggak sarapan lagi.
1: Diputer ya, Mas.
0: Oh, iya, diputer-puter gitu. Oke.
1: Okay.
0: Baik.
1: Yang penting tetap sehat semangat ya, Kak Teis.
0: Iya, baik. Tetap semangat.
1: Harus semangat.
0: Oke.
1: Sudah mendung, Kak Teis.
0: Mas mendung toh. Ampun
1: sudah mendung.
0: Ampun juga iki lho mendung. Oh.
1: Mendung.
0: Iya.
1: Mendung tak berarti hujan ya.
0: Iya, bener kata Dedi Dores. Mendung iya. Tak berarti hujan. Yakinlah itu satu godaan asik.
1: Lanjut dong.
0: Mau, tak putarin lagunya mendung tak berarti hujan.
1: Ya oh, nanti saya mau pingin lagunya itu loh.
0: Lagu apa? Lagu siapa?
1: Dari Harvey Malaiholo.
0: Harvey Malaiholo.
1: Di ujung rindu.
0: Oh, di ujung rindu. Iya. Yeah. Yeah. Jangan terlalu di ujung, jangan terlalu di ujung terjatuh. Kalau terlalu ke ujung rindu jatuhnya.
1: Enggak apa-apa.
0: Ah, kenapa?
1: Kalau jatuhnya di Ambon kan enggak apa-apa toh?
0: Oke, mriki lho Mbak, kalau jatuhnya di Ambon ya.
1: Yang penting enggak jatuh ke laut gitu loh.
0: Iya, gitu ya. Baik.
1: Oke. Lagunya di ujung rindu.
0: Di ujung rindu. Di ujung rindu, di atas kangen gitu
1: di,
0: ya.
1: Di ujung, jangan di atas angin.
0: Di atas kangen, di ujung rindu, di atas kangen gitu.
1: Oh, betul. Tahu aja ini katanya. Oke. Buat katanya selamat tugas ya.
0: Ya baik. Makasih.
1: Saya tunggu lagunya. Yang pasti enak-enak nih.
0: Ada.
1: Ada teman-teman buat teman apa ya? Teman hujan. Tapi belum hujan, baru mau hujan ini. Buat teman ngelamun.
0: Oh, ada yang melamun ya?
1: Iya dong, ngelamun.
0: Iya. Melamun saat hujan itu bagus gitu.
1: Iya, menginspirasi.
0: Sangat menginspirasi, iya. Betul. Karena melamun di saat-saat hujan cuacanya dingin, berarti suasana hatinya juga dingin-dingin kan, berarti asik lah.
1: Iya.
0: Tapi melamun kalau melamun di saat lagi panas, kepanasan, kegerahan, wah nggak tenang, nggak nyaman, nggak konsen gitu.
1: Kipas-kipas hilang.
0: Iya.
1: Munanya.
0: Iya, pas dikipas-kipas ya udah hilang itu. Inspirasinya hilang kabur.
1: Iya, jangan kabur. Jangan pegang erat-erat.
0: Yes, baik.
1: Salamnya buat semua ya.
0: Iya.
1: Biar gantian saya tunggu lagunya apa aja mau dah.
0: Oke, okay, sudah ada. HRV-nya sudah ada.
1: Hujan di malam minggu mau.
0: Yes, hujan di malam minggu asik. Aku enggak bisa ke sono.
1: Karena apa? Karena hujan sayang gitu. Oke.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih. Selamat tugas.
0: Terima kasih. Ya. Selamat siang kembali untuk pendengar itu ada di Wonosobo. Terima kasih sudah menjadi penelpon kita yang pertama di request time siang ini ya. Oke. Baik, saya tunggu lagi. Ini ada yang mau gabung. Saya lihat lagi ketak-ketik di WhatsApp-nya Pro 1. Mana nih? Oh. Dari Master Eldrino di rumah 3. Yang benar nih, Master Eldrino. Master, halo Master. Bisa telepon di nomor WhatsApp-nya? Bisa enggak? Bisa. Nah, silakan ditelepon di nomor WhatsApp ya. Saya tunggu ya untuk Eldrino di rumah 3 ya. Silakan, saya tunggu. Kalau mau telepon silakan. Kalau tidak mau telepon juga enggak apa-apa. Oke, ini sudah nih. Saya terima dulu.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Kades.
0: Iya, dari Eldrino kah?
2: Betul, Kades.
0: Iya, posisi mana?
2: Posisi di Pokaroma 3.
0: Posisinya di Pokaroma 3, ya.
2: Ya,
0: baik, silakan Eldrin. Iya.
2: Ya, ini.
0: Bagaimana? Boleh bisa request lagu, bisa kirim ucapan salam, bisa kasih berita juga bisa. Ya, silakan.
2: Saya mau sampaikan satu poin. Jadi
0: Oh iya. Siapa siapa? Mbak Wiga, iya dari Wonosobo. Iya, barusan itu, barusan Wonosobo.
2: Itu tadi tadi saya tuh lesson. Mbak Wiga sudah perlu bisa ngomong
0: ini mau. Eh, kabarnya piye kan
2: sehat ya. Terus lagi mau sama siapa?
0: Mumpung beta lagi sama teman-teman teknik ya di depan di sebelah juga ada.
2: Beta selalu telepon tapi
0: masuk. Iya.
2: Ini udah pulang.
0: Siap monitor lancar. Lagunya apa? Lagunya mulai dari 80-an sampai dengan sekarang. Iya. Tinggal dipilih. Barat Indonesia oke. Lagu dari siapa? Bill Collins, apa lagunya? Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bung Eldrino di Rumah Tiga. Ya, sepertinya kita punya apa komunikasi tadi kurang begitu mulus, mungkin jaringannya kurang bagus ya, jadi ya responnya juga tidak baik ya. Tapi tak apa, masih bisa kedengaran suara, saya masih bisa mengopi dengan baik ya. Arah dan maksud pembicaraannya. Terima kasih untuk yang di Rumah Tiga. Mungkin yang lain juga silakan ya. Kesempatan masih ada, kita bisa sampai nanti di jam 3 sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ada lagi? Ada langsung saja di line telepon kami 0911-383-4921 dan di 08 di jalur WhatsApp 0813-5624-5886 ya, untuk request time dan sharing informasi. Kalau tidak mau mengirimkan ucapan dan salam, ya boleh mengirimkan kabar atau berita. Ya, misalnya Bung Tai, saya dari, ya contoh, ya saya dari Maluku Utara misalnya, ya, atau saya dari Seram bagian barat, ya saya dari Piru, saya dari Masohi, mau informasikan bahwa di sini sementara terjadi hujan yang sangat lebat dan sudah mengakibatkan luapan air, bahkan sudah mulai banjirnya, contoh begitu ya. Itu. Oke, tapi kalau tidak ada peristiwa atau kejadian juga, oke, tidak apa-apa. Nah, ini sudah dua lagu, satu dari Harvey Melolis, saya akan putarkan dulu dengan Di Ujung Rindu, dan satu dari tadi yang di request dari Eldrin, dari Master Eldrino di Rumah Tiga, ada Phil Collins dengan Another Day in Paradise. Saya akan putarkan. Saya mau temui dulu yang sementara menikmati liburannya di salah satu lokasi di kawasan wisata Pantai Anyer ya. Oke. Nah, yang lagi nikmati liburannya di seputaran Anyer, ya, apa kabar? Untuk Eta, untuk Bagas, untuk Mbak Nonce. Selamatnya menikmati ya keindahan di seputar Anyer gitu ya, sambil memonitor siaran Pro 1 RRI Ambon di audionya, audio streaming kita. Terima kasih sudah menginformasikan dari sekitaran Anyer ya. Anyer apa Anyer gitu ya. Kadang-kadang orang bilang Anyer dan Panyarukan. Ada juga yang bilang Anyer dan Panarukan. Sebenarnya yang benar ini saya agak bingung ini. Anyer apa Anyer gitu ya. Iya. Oke, tapi tak apa-apa. Kita lanjut saja. Nanti kalau mau bergabung di acara ini, silakan. Untuk Kakak Okri di belakang saya juga, terima kasih untuk ucapan selamat tugas buat saya. Plus mau ucap selamat siang juga untuk Bunda Yos Balubun di Koperti Sekarang Panjang. Kita dengarkan dulu persembahan dari Harvey Maleholo di Ujung Rindu, dan nanti disusul lagu dari Phil Collins.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

0: Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.
1: Masih di sini untuk terus temani Anda di gelaran Request Time dan sharing informasi. Nah, sebelum saya nanti merespon ada requestan pendengar kita dan menerima juga, kalau ada yang mau bergabung di jalur telepon kami 0911-383-4921 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Pendengar, tahukah Anda bahwa hari ini kemarin ya, di tanggal 29 ya, tepat di tanggal 29 kemarin, 29 Mei 2026, genaplah 2 dekade atau 20 tahun peristiwa yang terjadi di Porong Sidoarjo, yaitu pecah atau apa, menyemburnya Lumpur Lapindo ya. Udah 20 tahun ya Lumpur Lapindo ini kejadiannya terjadi, dan sampai sekarang ya entah apa sebenarnya ya kejadian Lumpur Lapindo itu ya, sehingga tidak bisa dituntaskan atau ditangani. Bahkan luasannya sudah terlalu besar, dan penduduk-penduduk atau rumah-rumah yang ada di situ semuanya sudah banyak yang terendam, dan penduduknya juga sudah berpindah atau direlokasi ke tempat lain. Nah, kemarin itu 29 Mei, tepat usia 20 tahun, genap ya 20 tahun peristiwa di Lumpur Lapindo. Kebetulan teman saya ada di Sidoarjo juga, ada Mbak Wan. Halo Mbak Wan, selamat siang, apa kabar? Ya, ini pasti lagi aktivitas ya di mallnya, selamat aja ya. Oke, okay. Ya tadi ada yang sempat nelpon tapi putus lagi, ayo coba disambung kembali tadi yang barusan telepon di 383-4921. Sementara saya respon dulu, ada permintaan request lagu dikirimkan dari kawasan Pantai Anyer ya. Dari Pantai Anyer ada Mbak Desi yang lagi di Pantai Anyer bersama keluarga. Juga ada Bang Bolung, aduh Bang Bolung santainya keren sekali ya kacamatanya. Hati-hati Bang ya, kalau lagi naik banana boat di Anyer jangan pakai kacamata Bang ya, ntar kacamatanya jatuh, rugi nanti Bang. Selamat menikmati ya keindahan Pantai Anyer di sana bersama keluarga ya, Bang Bolung, Mbak Desi, juga Ade Bagas, Ade Eta, yang CM-CM semua. Ya, si Lucy-nya mana? Lucy-nya ikutan apa tidak tuh? Saya belum lihat Lucy di foto. Oke, okay. Halo, selamat siang, request time. Oh, putus dia. Oke, dicoba lagi ya, dua kali putus ini ya. Kalau sampai tiga kali putus, ya putus lamanya dah. 383-4921 ditunggu. Ya, ini dia kembali lagi. Mudah-mudahan tidak putus ya. Halo.
2: Halo, request time, selamat siang, KTDT.
1: Selamat siang kembali. Dari mana, dengan siapa?
2: Dengan Vina di Kebun Jeruk Jakarta.
1: Tumben Vina siang-siangnya nongol. Apa gerangan nih? Nih siang-siang pada nongol, biasanya malam.
2: Tadi malam masuk tapi ketiduran.
1: Oh, tadi malam mau masuk, tunggu-tunggu tapi ketiduran. Iya, iya, capek ya kerjanya.
2: Ketiduran tuh, Kak. Mau masuk. Ketiduran, udah jago tuh dari jam 11 lewat. Ya ampun, udah tidur jam 9 lewat.
1: Oh iya, gak bisa lagi, acaranya udah habis. Gimana kabar nih? Udah lama baru dengar suaranya Alavina lagi nih di Jakarta.
2: Sehat-sehat walafiat.
1: Sehat-sehat walafiat aja.
2: Sebaliknya kata.
1: Sama-sama. Iya, tetap baik.
2: Amin.
1: Oke, lanjut.
2: Aku mau minta satu lagu dari Betty Rosmata, boleh nggak?
1: Boleh. Lagunya apa?
2: Dari Betty Rosmata judulnya Kau Salah Sebut Namaku.
1: Kau salah sebut namaku. Kalau gitu saya ulang, nama saya Dede atau Teis. Jangan salah lagi ya. Supaya jangan salah-salah sebut lagi. Oke, baik. Baterai senatanya oke, fix. Siap.
2: Iya. Yang namanya siapa-siapa, Cekah?
1: Yang udah gabung ada Mbak Wiga di Wonosobo, terus juga ada Eldrin di Rumah 3 Ambon, dan ada Mbak Desi dari kawasan Pantai Anyer gitu.
2: Oh iya. Oh. Ya, salamnya buat kata Jor Tiga ya, salam kenal ya.
1: Iya.
2: Dan terus ada Bang Dewa dan di Namanya Buru.
1: Iya, Bang Dewa.
2: Bang Dewa Saparua, Bang Dewa.

0: terus juga ada Mbak Eta juga di Karake, terus siapa lagi ya, Akarere ya, Akarere di Rema 3S, mana kata Akarere, Paso ya?
1: Iya, di Paso Akarere.
0: Paso, Paso Tengah, terus ada Bunda Marni juga, Paso Transit, ada Bunda Popi juga di Skip. Punya semua pendengar, Bang Deden, Bang Deden juga
1: Bang di Deden tengah-tengah, di tengah-tengah ya.
0: Bang juga di lain, semua pendengar ya, yang tak tidak sebut satu demi satu, mohon maaf untuk semua ya. Selamat siang untuk semua, selamat beraktivitas, selamat berserah, berikan terlindungi dan Tuhan Maha Kuasa. Dan maka saya lagi bertugas dan berperan hati-hati ya, kakak ya, bye-bye.
1: Bye-bye, terima kasih untuk Vina di Kebun Jeruk. Iya, tempat-tempat yang pakai nama kebun itu, kalau di sana ada kebun jeruk, terus ada kebun apa lagi? Kebun kopi, ya, kawasan kebun kopi. Terus apa lagi? Kebun kacang, ya. Daerah-daerah yang di Jakarta sana itu, yang tempatnya memakai nama kebun. Kalau di Ambon di sini ya cuma satu ya, kebun cengkeh. Nggak ada lagi kebun-kebun yang lain. Oke, kalau di Ambon sini satu kebun cengkeh. Iya, kalau di Buru ada satu ya. Saya ingat itu di Buru Utara Barat itu. Namanya kebun apa? Itu kebun Cina. Iya. Kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah ingat, ya kebun Cina itu arah setelah Lama Hamaplau dan terus ke bawah itu ya itu. Nah, di situ daerah kebun Cina. Saya pernah ke situ, itu tahun 94, 95, 96 ya. Oke. Ya, halo, selamat siang.
2: Siang.
1: Baik, selamat siang. Request time, halo.
2: Request time, halo.
1: Ya, halo juga. Dari mana nih?
2: Dari Telkomsel.
1: Berapa tagihan saya, Pak, bulan ini?
2: Tidak bayar, ini lampu sudah 1 tahun.
1: 1 tahun, ya berapa? Bunganya berapa jumlahnya semuanya?
2: 1 tahun, bunganya 10%.
1: Iya, berapa total biaya, berapa rupiah? 1 juta, 2 juta?
2: Dendanya, kalau per bulannya 300, ya. 10% berapa sih?
1: 10% dari 300 berapa?
2: Ya, itu aja.
1: 30 ribu ya?
2: Ya, dikali 1 tahun.
1: Oke. Kalau gitu ya dijadikan mas kawin aja mas ya, Pak ya.
2: Tunggu teganya dirimu.
1: Oh, asik.
2: Diriku.
1: Nah, begini yang saya cari, yang saya suka kalau pendengarnya seperti gini ya. Ekspresinya.
2: Itu di sini takutnya, aduh.
1: Ya. Oke. Guys, tunjukkan pesonamu.
2: Di jalan gubuk bambu.
1: Asik.
2: Kita tinggalku.
1: Asik.
2: Ingin ku renung.
1: Asik.
2: Sejuta rasa.
1: Wehe.
2: Ku hapuskan derita
1: dan air mata.

0: Itu lagunya siapa ya?
1: Dina sayangku.
0: Seharusnya jangan pakai di dalam gubuk bambu, jangan ganti di sana kebun jeruk gitu.
1: Di dalam kebun jeruk.
0: Nah itu dia.
1: Ketemu Pina saat aku ketemu. Berdebar-debar jantungku.
0: Ketemunya kapan? Di mana? Ayo.
1: Di jujur. Mimpi.

0: TikTok. Langsung ke salam-salamnya.
1: Silakan.
0: Dia kan dan saya kan baru saja tiba di rumah.
1: Heeh.
0: Nah. Di
1: LNM.
0: Heeh. Ini kebun-kebun saya baru masuk baru.
1: Oh.
0: Nah, makasih atas salamnya, Adi ya.
1: Yang kebun-kebun baru masuk.
0: Dia hujan nih.
1: Terus?
0: Ada yang baru di samping kapal saya di sini
1: Padang. Ada yang baru di mana?
0: Di sampingnya.
1: Aduh, betul kurang tahu.
0: Atau cebo, no, di luar jangkauan.
1: Di luar jangkauan, aduh, itu ya.
0: Biasanya kan komunikasi lancar, tapi secara manja.
1: Iya.
0: Kalau dia ngerti nanti bongkar dulu ke kaminya.
1: Iya. Kebetulan dia barusan gabung tadi, jadi lagi monitor itu. Soalnya lagunya kan belum diputar, jadi pasti ada.
0: Ada Vin.
1: Ada Vin.
0: Terima kasih ingat Kakak Dewa. Tonton dulu, kangen-kangen.
1: Kakak Dewa lagi kangen diburu.
0: Buru data.
1: Bukan diburu kangen, tapi kangen diburu.
0: Ketawa itu kan.
1: Iya, pasti dia senyum-senyum lah gitu.
0: Cuma dia pun sama orangnya cantik ya.
1: Okah? Syukurlah kalau sudah walaupun jarak jauh sudah bisa ini melihat gitu ya.
0: Langsung ke
1: mana
0: programnya saya? Yang pertama buat Bistina bertemu Beraldi ketemu ini ada satu semua. Salam sehat dan semua muanya kali biasa.
1: Oke, salam semua muanya.
0: Kemudian buat Bariga yang baru sendiri berlalu kan nanti apa kabar dia terkait dengan Mbak Wiga?
1: Mbak Wiga?
0: Iya saya tadi dia terkait.
1: Tadi belum kayaknya.
0: Buat Mbak Wiga, kalau lupa orang namanya sih.
1: Mbak Wiga, ojo lali karo ini Bang Dewa, ya ojo lali karo Bang Dewa.
0: Kemudian
1: di Namlea Buru.
0: Ojo lali.
1: Yes, Mas Dewa. Gandani ojo lali. Bilang aja ojo lali jangan lupa. Iya.
0: Bilang aku Mas Dewa.
1: Nah, di Buru kan banyak kan transmigrasi dari Jawa kan. Ya. Jadi Mas Dewa iso ngomong Jawa, ya.
0: Dewa ora iso ngomong
1: Jawa. Iso ngomong Jawa.
0: Bilang mana kita ada sih?
1: Hah? Kenapa?
0: Kalau cinta bahasa Jawa itu apa? Ora iso
1: ya ora iso ngomong Jawa to.
0: Dikit-dikit aja wae.
1: Sikit-sikit aja gitu.
0: Sikit-sikit
1: aja. Aduh.
0: Kalau ngomongnya, kalau ngomongnya di Jawa tadi yang di belakang sana belum? Yang dekat puncak kamu. Ini kan bapak dia di mana saja? Bocor berang,
1: anak angkat.
0: Ini di mana? Yang telepon di mana?
1: Anak angkat.
0: Jadi tergantung yang betul apa yang matematik penting.
1: Oke.
0: Lanjut ke program buat dia punya penyakitnya. Yang dari NCA PJB terbaru mau apa yang lagi serat di siang hari ini. Setiap buat Bunda El, Bunda Elen, Sakurata, untuk Manado, Nana Fika, Bunda Natalia, Bunda Teli-Teli. Kemudian di Tesarambang dari mulai Saso sampai di Skit. Itu di Tesarambang, Bung Ampai itu. Ampai Diva yang pertama buat Bunda Marni, Bunda Poti, Kakak Rere, Kakak Yayat. Di jalan ke PV Dr. Dewa, halo, saya mau video itu baru. Tidak ada yang terpumpul, tidak ada yang terpumpul.
1: Jadi ada yang video diam-diam, video call terus ya?
0: Siang-siang hari kayak burung kasturi.
1: Siang-siang kayak burung kasturi. Tapi tadi malam, tadi malam burung kasturi masuk. Kalau siang-siang kasturi, malam-malam burung hantu.

0: Ya malah habis kilometer lah ini kalau kata retur mesti angka.
1: Iya.
0: Habis video kata siang-siang nih. Merah-merah unak.
1: Iya. Siang-siang burung kasturi. Dengar ini pantun. Siang-siang burung kasturi. Malam-malam burung hantu. Iya. Kalau siang burung pombo, malam-malam jadi marsegu.
0: Kenapa takut? Ini hari kawan tuh turunnya terus yang langka, pemalam.
1: Pokoknya beta yang pantun di sini yang kena nanti ya Bang Deo yang dapat sorotan di situ, dapat gacor di situ, nanti dapat gas di situ.
0: Emang dia yang sekarang tuh yang angka.
1: Siapa sudah mau bilang kasturi ya, siapa ntar kasturi mau nyanyi baru tahu.
0: Tahu kata terus nyamat sama gajah nggak pusing.
1: Iya tunggu ale. Tunggu reaksi sudah, sedikit lagi kasturi mau menyanyi.
0: Kau menyanyi kalau kita kasturi itu mau dia belum bodo mau angkat.
1: Oke, itu pantun nih, pantun burung, pantun burung. Apa, ayo, come on.
0: Lalu butuh salam buat budaya jemunya Talanti, ada kita Bebe Gila.
1: Iya, beruan.
0: Alias Bebe, alias Bebe, dalam kompas, dalam suara di siang hari ini. Kemudian ada ayah juga punya lah ya. Mana itu? Ayah yang punya lampu.
1: Iya, ayah yang punya lampu. Abang nah, ayah.
0: Kemudian Bang
1: Andi di lampu.
0: Bentar, terakhir punya batu meja. Mr. Gasper dari Toli di Jantung dan saya bilang kompak ada mau masuk di
1: itu pasti pulsanya pada habis. Nah siapa suruh mau apa mau gantong lama jang gantong lama. Oke, pendengar, waktu kita memang sudah agak terbatas ya, sudah agak terbatas. Buruan, kalau ada yang mau masuk silakan saja, tapi tidak bisa merequest lagu lagi. Boleh request lagu, tapi nanti saya putar itu nanti di 3:30 ke depan ya, di 15:30 ke depan. Eldrin, langsung Eldrin.
2: Yes.
1: Iya, lanjut. Iya.
2: Burung kata kono.
1: Ya, bagaimana?
2: Ya. Burung kata kono.
1: Oh iya, burung kakak tua dari buru.
2: Bapak Raja Namle.
1: Bapak Raja Namle, iya.
2: Kita dengar itu kata putusnya di sini. Gede. Masih bisa dengar hari ini. Kita dengar
1: hari. Iya.
2: Iya. Orde mau dia bisa kayak siang jam selalu bertiga. Salam kore kalau nanti kalau Mister Abidunya masuk ke jalan mas. Oke nih kalian jalan semanggil.
1: Iya.
2: Kalau mau enggak berarti kalau nanti mau dia mau terjadi.
1: Iya. Mbawiga koyonya wes turu iku. Mbawiga wes.
2: Oke, tapi
1: boleh nanti diputar di belakang ya. Lagu apa? From This Moment On. Oke, siap. From This Moment On dari Senior to Win. Oke.
2: Oh iya, Senior. Oke,
1: siap. Terima kasih, Bung.
2: Iya, ya, pokoknya dia mau sebelumnya nih kan, kalau dia mau lihat.
1: Yes, oke, okay. Dado, terima kasih. Ya, kita punya waktu hanya tinggal 10 menit untuk dua lagu yang akan saya putar. Untuk lagu From This Moment On nanti setelah Dinamika saya akan putar ya, di setidaknya pukul 15.30 ke depan. Sekarang ada lagu yang di request tadi dari Mbak Desi di kawasan Pantai Anyer, lagi nikmati suasana liburan. Lagunya Jakarta Ambon, saya putar. Nanti ada Betaria Sonata juga tampil dengan Kau Salah Sebut.

Ya, sayang sekali kebersamaan kita untuk acara Request Time dan sharing informasi berakhir sampai sini karena sudah tepat di pukul 15 atau di jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami segera hadirkan program acara kami selanjutnya di Dinamika Maluku.

kemasyarakatan di situ, dia membina. Nah, jadi memang warga binaan itu mereka keluar dari lapas benar-benar sudah roh dengan program-program pembinaan.

Kami kembali menjumpai Anda di sore ini dalam Dinamika Maluku edisi Sabtu 30 Mei 2026. Sejumlah informasi seputar Maluku dan Maluku Utara sudah kami siapkan. Dan tadi cuplikan berita utamanya. Selengkapnya bersama saya, Teis Dekok. Selamat sore, saudara, dan inilah Dinamika Maluku. Hari ini kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Kapolsek Sirimau Kota Ambon Ibtu Bastian Tuhuteru menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Menurutnya, stabilitas Kamtibmas jugalah yang menjadi faktor pendukung utama bagi iklim investasi dan pembangunan nasional. Guna mencegah dampak negatif seperti kerusuhan maupun gangguan ekonomi, untuk meningkatkan kesadaran warga, Polsek Sirimau rutin melakukan edukasi lewat penyuluhan, pelatihan, hingga membentuk kelompok ronda malam. Selain memperkuat sinergi dengan aparat keamanan lain, pihak kepolisian juga mulai memanfaatkan teknologi modern seperti kamera pengawas dan aplikasi keamanan, guna memastikan ruang publik tetap kondusif. Sesuai arahan pimpinan tertinggi Kapolri, Ibtu Bastian menerapkan pendekatan humanis guna membangun hubungan dekat dengan masyarakat. Dengan begitu, kesadaran akan pentingnya keamanan diharapkan tumbuh secara mandiri dari warga. Kehadiran program Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepulauan Aru menjadi bukti nyata ketulusan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Kepala Dinas Sosial Kepulauan Aru, Tonci Kolyaan, menegaskan program diskresi pusat ini bertujuan agar anak-anak di 117 desa yang ada di Aru bisa duduk sejajar dan menikmati akses pendidikan yang setara dengan anak-anak lain di Indonesia. Untuk memperjuangkan sekolah permanen itu, pemerintah daerah bersama bupati dan wakil bupati telah melakukan koordinasi intensif sejak tahun 2025 lalu dengan Kemensos, serta mendapat dukungan penuh dari Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan juga DPRD setempat. Saat ini seluruh persyaratan administrasi dan lahan sudah terpenuhi, sehingga progres pembangunan permanen yang masuk tahap ketiga nasional ini tinggal menunggu kedatangan Menteri Sosial. Selain melakukan meletakkan batu pertama atau groundbreaking, kunjungan Menteri Sosial nantinya juga akan dirangkaikan dengan penyaluran berbagai bansos bagi masyarakat. Pihak Dinas Sosial memastikan rekrutmen siswa akan diprioritaskan bagi anak-anak miskin, agar mereka segera keluar dari keterbatasan akses pendidikan dan meraih kesejahteraan yang lebih baik. Masih dari Kepulauan Aru, Polres Kepulauan Aru kini gencar meningkatkan patroli malam di wilayah Kota Dobo. Langkah ini diambil guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang meresahkan warga akibat ulah sekelompok pemuda dalam beberapa hari belakangan ini. Kasubsi Penmas Polres Kepulauan Aru Yubilino Sartian menyatakan, patroli kini dilakukan secara intensif, bahkan hingga menyisir setiap lorong dan gang-gang yang ada di kota. Selain memantau pergerakan kelompok pemuda di sejumlah titik rawan, patroli malam ini juga diarahkan untuk mengantisipasi tindak pidana jalanan seperti aksi begal, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian kendaraan bermotor. Dalam aksi ini, petugas di lapangan juga turut memberikan imbauan kepada warga agar tidak melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. Lewat kehadiran aparat kepolisian tersebut, diharapkan masyarakat Kota Dobo bisa beristirahat dan beraktivitas dengan aman dan nyaman di saat malam hari. Pihak kepolisian juga mengajak warga untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melapor ke layanan 110 Polres Kepulauan Aru jika ada hal-hal yang mencurigakan. Dari Wahai, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Wahai menggelar razia kamar hunian dan tes urin dengan menggandeng TNI dan juga Polri. Selengkapnya informasi ini akan diturunkan reporter kami, Sahira Sangaji.
1: Situasi sebelum dan pasca Idul Adha di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai, Kecamatan Seram Utara terus dijaga agar tetap aman, tertib, dan kondusif. Sebagai langkah konkret deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban atau Kamtib, Lapas Wahai menggelar razia blok hunian warga binaan dengan menggandeng Komando Rayon Militer atau Koramil Wahai dan Kepolisian Sektor Polsek Wahai. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menjelaskan, sinergi aparat penegak hukum dilakukan untuk memastikan jajaran dan Lapas Wahai perang terhadap handphone, pungutan liar dan narkoba atau halinar, razia seluruh blok hunian sekaligus pemeriksaan urin bagi warga binaan. Kegiatan tersebut berlangsung secara transparan namun tetap humanis.
2: Pas itu sudah sekarang ini sistem pemasyarakatan, pas itu dia membina. Nah, jadi memang warga binaan itu mereka keluar dari lapas benar-benar sudah rong dengan program-program pembinaan kesadaran dan kesadaran berbangsa dan bernegara, kecerdasan intelektual. Ini
1: dijelaskan Tersi Victor Noya, dari hasil penggeledahan tersebut petugas tidak menemukan adanya narkoba maupun barang penyelundupan yang menonjol. Namun petugas mengamankan beberapa benda yang dilarang berada di blok demi alasan keamanan, yaitu 6 sendok kaca, 6 gelas kaca, 3 deodoran kaca, 5 botol parfum kaca, 19 korek api, 4 cukuran, 1 gunting dan pisau, 4 pinset, 1 gunting kuku, 5 silet, 2 kepala ikat pinggang, 2 kacat, 7 paku, 1 pena, 1 hanger besi, 3 tali sepatu, 2 kawat, dan 50 butir obat-obatan. Barang hasil temuan tersebut langsung didata untuk dimusnahkan di lain hari. Pihak TNI dan Polri yang hadir memberikan apresiasi atas langkah proaktif yang diambil oleh Lapas Wahai. Mereka menegaskan siap kapanpun untuk mendukung terciptanya lingkungan lapas yang aman dan tertib. Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwibiantoro, turut memberikan tanggapan positif selangkah taktis yang diambil Lapas Wahai. Dengan terlaksananya razia gabungan ini, diharapkan seluruh petugas dan warga binaan di Lapas Wahai dapat hidup dengan damai, aman, tertib, dan kondusif. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Kita ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kondisi fasilitas dermaga di Desa Batu Putih, Kecamatan Uarla Bobar, kini kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Meski menjadi urat-nadi transportasi laut utama menuju ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, infrastruktur di lokasi ini dinilai sangat memprihatinkan dan tidak layak. Fasilitas tempatan angkutan yang sangat sempit dan terbatas membuat penumpang serta penyedia jasa angkutan laut harus bertaruh keselamatan setiap hari. Minimnya infrastruktur ini sangat dikeluhkan oleh warga karena tidak adanya fasilitas pendukung yang memadai untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan saat berlayar. Ironisnya lagi, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana tersebut, kawasan pelabuhan justru tumbuh menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat. Dengan menjamurnya warung dan kios di sekitar area dermaga yang ada. Melihat kontribusi besar pelabuhan itu, masyarakat Desa Batu Putih mendesak pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk segera membangun dermaga yang representatif dan layak atau aman. Peningkatan infrastruktur ini dinilai sudah sangat mendesak, bukan hanya untuk memperlancar arus logistik, tetapi juga sebagai bukti nyata hadirnya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Saudara, OJK melalui Indonesia Anti-Scam Center tengah mengembangkan National Fraud Portal sebagai platform terintegrasi untuk mempercepat penanganan indikasi penipuan di sektor keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas OJK Diki Kartikoyono menyatakan, tahap pengembangan saat ini masih dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan aspek tata kelola, kesiapan operasional, serta integrasi data agar sistem berjalan efektif. Sistem portal tersebut nantinya akan memfasilitasi pengumpulan laporan masyarakat, pertukaran informasi, dan mendukung proses penelusuran transaksi yang terindikasi fraud atau penipuan. Dengan adanya integrasi data ini, respon serta tindak lanjut terhadap kasus-kasus keuangan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Diki menambahkan, tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan fraud sekaligus memperkuat sinergi antar pihak. Lewat langkah preventif ini, OJK berkomitmen untuk memperketat perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari kerugian akibat aktivitas keuangan yang ilegal.

0: Saudara, terima kasih Anda tengah mendengarkan penyampaian informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku sore ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Dari Tual, SMA Negeri 5 Tual bekerjasama dengan Jasara Harja dan Polres Tual menggelar sosialisasi program pelajar peduli keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah. Kegiatan diikuti oleh para guru dan tenaga kependidikan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya, sekaligus memperkuat peran guru sebagai teladan dan agen edukasi bagi siswanya. Dalam sosialisasi itu, pihak Jasara Harja bersama personel Polres Tual memberikan materi terkait aturan berlalu lintas, seperti pentingnya penggunaan helm standar, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, serta upaya pencegahan kecelakaan. Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Tual, John Elton Garbingan, menyatakan, kegiatan ini komitmen sekolah dalam membentuk karakter disiplin dan budaya keselamatan di kalangan pelajar. Perwakilan Jasara Harja menjelaskan, program ini menjadi langkah edukatif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan usia remaja. Melalui sinergi antara sekolah dan kepolisian juga Jasara Harja, diharapkan pesan keselamatan ini dapat diterapkan secara berkelanjutan, demi menciptakan kondisi jalan yang aman dan tertib di Kota Tual. Bank Maluku, Maluku Utara siap meluncurkan layanan kredit digital. Informasi ini akan diantarkan oleh Lina Tehupuring berikut ini.
1: Direktur Utama PT Bank Maluku, Maluku Utara Syarizal Imbar mengungkapkan optimisme tinggi terhadap penguatan ekonomi daerah melalui kinerja keuangan yang terus menanjak secara signifikan. Berdasarkan laporan terbaru, aset bank mengalami pertumbuhan sebesar 26% pada triwulan 1 tahun 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penyaluran kredit juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 11,31%, angka yang melampaui rata-rata pertumbuhan perbankan nasional. Selain itu, dana pihak ketiga berhasil tumbuh sebesar 11,82% yang menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas Bank Maluku dan Maluku Utara. Menghadapi era globalisasi saat ini, Syarizal menegaskan jika pihaknya sedang bersiap meluncurkan loan origination system untuk mempermudah proses pengajuan kredit. Sistem ini memungkinkan keputusan kredit dilakukan pada hari yang sama secara digital guna meminimalisir kesalahan manusia dan meningkatkan transaksi.

0: waktu bisa diputuskan dalam hitungan detik.
1: Tak hanya itu, Bank Maluku-Maluku Utara juga akan segera meresmikan program Laku Pandai yang dijadwalkan meluncur pada triwulan 2 tahun ini. Program agen bank ini diharapkan mampu menjangkau hingga pelosok Maluku dan Maluku Utara tanpa perlu membangun kantor cabang fisik yang memerlukan biaya operasional besar. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: Pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos terbukti memberikan manfaat ganda bagi lingkungan dan ekonomi warga di Kelurahan Asri. Selain mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir hingga 50%, kompos mandiri ini juga mampu menyuburkan tanaman hias dan sayuran di pekarangan rumah. Pelatihan yang dipelopori oleh ibu-ibu PKK RW 04 ini digelar sebagai solusi atas keluhan warga terhadap bau yang tidak sedap akibat tumpukan sampah dapur yang sering terlambat diangkut oleh truk sampah. Dalam workshop tersebut, puluhan ibu rumah tangga diajarkan cara memisahkan sisa makanan dan kulit buah ke dalam wadah khusus untuk dicampur dengan cairan mikroorganisme pengurai. Setelah didiamkan selama beberapa minggu, sampah tersebut akan berubah menjadi tanah gembur yang kaya akan unsur hara. Melalui pengelolaan sampah mandiri ini, lingkungan pemukiman kini menjadi lebih bersih dan sehat sekaligus membantu warga menghemat pengeluaran karena tidak perlu lagi membeli pupuk kimia di pasaran. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggandeng berbagai instansi lintas sektor untuk menggelar kerja bakti pemberantasan sarang nyamuk di Kota Somlaki. Kadinkes Dr. Gigi Brendina Clara Sumanik menyatakan, aksi cepat ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil survei lapangan yang menunjukkan adanya kondisi memprihatinkan terkait banyaknya sarang nyamuk di 4 wilayah tersebut, termasuk Kecamatan Tanimbar Selatan, Ladalam, Bomaki, dan juga Lermatan. Dalam aksi nyata itu, sejumlah pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, pihak kecamatan, kelurahan, hingga komisi terkait di DPRD setempat turut terjun ke lapangan. Tim menemukan fakta bahwa salah satu titik paling rawan berada di belakang kawasan Tiga Koki. Karena banyaknya kolam genangan air yang menjadi tempat perindukan nyamuk, sasaran utama dari gebrakan ini adalah untuk melindungi warga, khususnya mereka yang pernah terpapar, agar tidak kembali terserang penyakit demam berdarah maupun malaria. Dr. Brendina menegaskan, tugas pemberantasan penyakit akibat lingkungan kotor tidak bisa dipikul hanya oleh dinas kesehatan sendiri, melainkan ini butuh kolaborasi kuat untuk mengubah pola pikir masyarakat. Ia juga menghimbau seluruh warga di Bumi Duan Lolat, mulai dari tingkat RT hingga kecamatan, agar wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan memastikan saluran air tidak tersumbat demi memutus mata rantai penularan penyakit. Para pelaku UMKM Kopi Arabusta Ohoy Letfuan Kabupaten Maluku Tenggara ikut pelatihan yang disponsori Bank Indonesia demi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Berikut laporan reporter Mei Matrubongs.
3: Kopi Arabusta adalah salah satu varian kopi yang menggabungkan dua jenis tumbuhan kopi dari varietas Arabica dan Robusta. Dan kopi ini hanya tumbuh di Desa Letfuan, Kabupaten Maluku Tenggara. Menjadi satu-satunya varietas kopi yang tumbuh secara alami, pelaku UMKM Kopi Arabusta, Helmawat Ratan, mengikuti kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan terkait kopi yang diselenggarakan Bank Indonesia di Kota Padang. Watratan menjelaskan pada 3 hari sesi pelatihan, pelaku UMKM dari sektor kopi yang terpilih berkumpul dan diajari secara langsung oleh para ahlinya. Di sana juga dirinya sekaligus memperkenalkan kopi khas Desa Letfuan ini.
4: Kami masuk dalam pembinaan Bank Indonesia. Saat itu kami dari beberapa provinsi dan kebetulan kami Federasi Letfuan Arabusta, kami dipilih sebagai perwakilan kopi di Maluku. Dan saya terpilih ke sana. Saya juga bawa grindingnya sama Letfuan kopi yang sudah siap untuk diseduh. Dan di sana kami mendapatkan banyak edukasi tentang kopi, mulai dari cara panen kopi. Luar biasa lah, banyak materi selama 3 hari di kos, dan kami benar-benar dapat banyak pengetahuan cara penyajian materinya ke kami. Dari yang tadinya sudah sedikit tahu tentang kopi, kami lebih banyak tahu lagi tentang kopi.
3: Watratan menambahkan dengan mengikuti pelatihan tersebut, dirinya bisa menambah ilmu akan pengolahan biji kopi. Dengan mengolah biji kopi Arabusta dengan lebih baik, Watratan berharap varian kopi ini bisa menjadi kopi khas dari Kepulauan Kei. Nima Turbong, Serati terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, sebanyak 28 calon siswa atau casis bintara prajurit karir TNI Angkatan Laut Panda Ambon resmi dilepas menuju seleksi tingkat pusat di Lapetal, Malang, Jawa Timur. Pelepasan ini dilakukan oleh Wakil Komandan Kodairal 9, Laksma TNI Dr. Muhammad Rizahdi di Mako Kodairal 9, Halong, Ambon. Para casis atau calon siswa yang diberangkatkan terdiri dari 24 bintara pria dan 4 bintara wanita terbaik hasil seleksi ketat tingkat daerah. Proses penjaringan di Panda Ambon berlangsung sangat kompetitif. Dari ada total 304 pendaftar secara online, hanya 28 casis ini yang berhasil lolos setelah melewati berbagai tahapan seleksi. Mulai dari administrasi, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, hingga kesamaptaan jasmani dan juga mental ideologi. Seluruh proses dilakukan secara ketat untuk menghasilkan calon prajurit yang berkualitas dan berintegritas. Dan Kodairal 9 Ambon mengingatkan para peserta untuk terus menjaga kondisi fisik, juga mental, serta disiplin selama menjalani seleksi di tingkat pusat nanti. Kehadiran casis Panda Ambon di tingkat nasional ini menjadi bukti komitmen Kodairal 9 dalam menyiapkan generasi muda Maluku yang tangguh dan disiplin agar mampu bersaing dan meraih hasil terbaik di tingkat nasional nanti.

Dan saudara, informasi tadi sekaligus merupakan informasi terakhir menutup jumpa kita dalam Dinamika Maluku saat ini. Sebelum mengakhiri sesi ini, kami sampaikan sekali lagi topik berita utama kami. Lapas Wahai menggelar razia kamar hunian dan tes urin dengan menggandeng pihak TNI dan juga Polri. Bank Maluku dan Maluku Utara siap luncurkan layanan kredit digitalnya. Mewakili kerabat yang bekerja atau beraktivitas sore ini, saya Teis Joko mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan tetap semangat, serta ikuti, dengarkan kami terus di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

tadi kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. I just swear.

Saat ini sudah di 57 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan tiba di pukul 16. Dan saya masih menemani Anda untuk Maluku sore ini sampai nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar. Baik, dan saat ini saya menemani Anda untuk musik dan informasi sore. Dan informasi maupun musik akan saya hadirkan dan turunkan juga untuk Anda, ya. Anda juga bisa menginformasikan bagi saya dari tempat di mana Anda berada sesuatu, kabar atau peristiwa, situasi, kondisi, cuaca pun boleh Anda informasikan, ya. Bagikan dari tempat di mana Anda saat ini. Oke. Kalau cuaca di salah satu tempat yang lagi rame-rame dikunjungi, seperti yang saya lihat di sebuah tayangan kiriman video pendengar kita di kawasan Pantai Anyer, wah, bagus ya, cuacanya cocok sekali untuk dinikmati berwisata atau berkreasi di pantai di situ. Oke. Tapi lumayan ramai juga ya. Walaupun kondisinya saya melihat di video ini pasirnya kurang begitu bersih ya, alias kurang begitu putih ya. Ya, pasirnya pasir biasa saja. Iya, tidak seperti pantai-pantai lain yang pasirnya putih bersih, bahkan ada yang punya pasir putih yang paling terhalus di dunia. Iya, pantai yang dikenal dengan pantai pasir putih paling halus di dunia hanya satu di Indonesia ya. Oke, yang diakui oleh dunia yaitu di pantai pasir panjang atau pantai Ngurblot ya, Ngurblot yang ada di Maluku Tenggara, Tuau. Nah, itu pantai tersebut terkenal dengan pantai pasir putih dengan pasirnya yang paling halus di dunia. Ya, coba sesekali Anda yang ada di kawasan Indonesia Timur atau Anda di kawasan Indonesia Barat, kalau mau menghabiskan waktu liburan, ya sesekalilah berkunjung ke pantai pasir panjang ya, pantai Ngurblot yang ada di Maluku Tenggara, Tuau. Nah, coba sesekali ke situ ya. Lalu Anda rasakan bagaimana lembutnya pasir pantai itu ya. Putihnya, wah, putihnya pasir tersebut bisa melebihi warna putih kulit orang Cina ya. Oh, gitu. Terlalu putih begitu ya, pendengar, bersih lagi ya. Oke, baik, itu sekedar gambaran saja. Iya, kalau kurang percaya ya Anda bisa buktikan dengan mendatanginya sendiri. Ya, baik. Terima kasih. Iya, saya kira udah jam tidur siang. Ya, makanya saya tanya tadi Westuru ya, Mbak ya. Iya, jawabnya belum ngantuk. Berarti masih monitor nih ya. Terima kasih ya udah menjadikan Pro 1 untuk teman setia Anda di waktu-waktu kosong, waktu-waktu senggang Anda, menemani di kala jam aktivitas, menemani di kala jam istirahat. Ya, informasi juga saya akan bagi untuk Anda masih tetap di laman informasi kami.

Informasinya dari rri.co.id saya turunkan untuk Anda. Ya, pendengar, tinggal 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Lahir Pancasila di 1 Juni. Dan sebagai informasi singkat bahwa tetap jadikan makna lambang dari Garuda Pancasila sebagai simbol kekuatan dan nilai luhur milik bangsa Indonesia dan turun-temurun semenjak nilai luhur dan nenek moyang kita ada sampai ke generasi-generasi kita di saat ini, pendengar. Namun informasi yang perlu saya bagi juga, selain itu Kemenkum juga menekankan jelang momen peringatan Hari Pancasila di 1 Juni nanti, Hari Lahir Pancasila, Kementerian Hukum menekankan bahwa Pancasila mampu dan kuat dalam memulihkan kepercayaan sosial dunia di tengah kondisi-kondisi saat ini yang menunjukkan sesuatu yang ketidakpastian, ya. Iya, kondisi global geopolitik yang tidak menentu yang terjadi.

Ya, mengalokasikan dana. Bukan. Kementerian PKB mengalokasikan sekitar 8.973 unit BSPS untuk daerah Sulawesi Tenggara. Di mana pendengar, alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS ini untuk Sulawesi Tenggara pada 2026 ini sebanyak 8.973 unit. Alokasi ini meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 1.129 unit rumah. Menteri PKB Marwar Sirait mengatakan peningkatan alokasi ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perumahan rakyat. Program BSPS ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang lebih layak. Jumlah bantuan rumah di Sulawesi Tenggara tahun ini meningkat sangat signifikan dibanding 2025 yang hanya 1.129. Dan harapan ke depan jumlah bantuan ini bisa terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program ini. Demikian kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis di Jumat kemarin. Bantuan ini akan digunakan untuk memperbaiki kualitas rumah tidak layak huni milik masyarakat, di mana total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program tersebut yaitu sekitar 179,46 miliar rupiah. Dan disebutkan pula setiap penerima bantuan akan memperoleh dukungan dana sebesar 20 juta per unit rumahnya. Ya, jadi setiap penerima bantuan rumah ini akan ditambah anggaran atau diberikan dana 20 juta rupiah per unitnya. Ya, 20 juta rupiah per unitnya untuk apa? Ya, di sini tidak dijelaskan secara rinci atau secara detail, tapi yang pasti nanti bisa dicek juga ya. Cari tahu banyak referensi, informasi-informasi terkait

Erat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan.

tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disebutkan pertandingan yang masih panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu, Pak. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya, kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Ya, kembali saya hadirkan informasi untuk Anda dulu pendengar dan tetap mendengarkan hiburan yang spesial nemani Anda di sore-sore gini. Iya. Saleh dan keluarganya kebanjiran lantaran ibunya Saleh suka buang sampah di kali. Iya. Jangan ada lagi ya seperti ibu Saleh yang suka buang sampah di kali di belakang rumah. Bahaya. Baik, informasi menarik untuk Anda pendengar. Sebuah benda diduga bagian dari struktur sebuah candi Buddha kembali ditemukan. Kali ini di Nepen, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya deretan objek berbakala pernah ditemukan warga setempat dan memperkuat dugaan adanya situs peninggalan keagamaan Buddha di wilayah itu. Informasi yang diterima oleh media, temuan terkini berupa batu berukuran besar ditemukan pada hari Kamis 14 Mei kemarin. Saat itu sedang dilakukan proses pembukaan akses jalan untuk pembangunan kandang sapi menggunakan alat berat. Anggota tim ahli pendaftaran cagar budaya Boyolali, Farid Burhanuddin, mengatakan penemuan bermula ketika alat berat yang digunakan warga mengenai sebuah benda keras di dalam tanah saat peralatan lahan dilakukan. Dari bentuk dan karakteristik struktur dan strukturnya, benda ini diperkirakan berasal dari bangunan keagamaan Buddha pada masa lampau. Diduga pula berkaitan dengan sejumlah temuan lain yang sebelumnya ditemukan di Desa Nepen, kata Farid. Dijelaskan pula benda ini memiliki tinggi sekitar 1,25 meter dengan diameter 1,30. Bentuknya menyerupai tabung atau mangkuk tertutup dan di bagian bawahnya terdapat struktur yang diduga berkaitan dengan prasasti Buddhis. Yang menduga objek ini merupakan bagian dari stupa kecil, lapik arca atau komponen penyangga bangunan candi. Dituturkan pula di radius sekitar 500 meter dari lokasi penemuan terbaru juga pernah ditemukan objek lain yang diduga bagian dari stupa Buddhis. Selain itu, warga di Nepen atau di desa Nepen tersebut kerap menemukan berbagai benda yang diduga berkaitan dengan situs cagar budaya, mulai dari lapik batu, fragmen bangunan, hingga bagian struktur kuno lain. Meski menduga temuan-temuan itu saling berkaitan, Farid menambahkan diperlukan penelitian dan kajian lanjutan untuk memastikan hubungan antar objek yang ditemukan serta fungsi masing-masing struktur. Apakah satu kesatuan struktur ataukah bukan? Sementara itu, warga penemu benda itu yang bernama Sopan mengatakan objek batu ditemukan dalam posisi miring dan berada tidak jauh dari lokasi penemuan lapik batu sebelumnya. Saat alat berat menyentuh benda keras itu, ia memilih menghentikan proses pengerjaan dan mengangkat benda itu secara manual agar tidak mengalami kerusakan. Setelah berhasil diangkat, benda tersebut dibersihkan secara perlahan karena masih tertutup tanah. Dari hasil pengamatan sementara, Sopan menduga objek itu berkaitan dengan temuan sebelumnya karena bentuk keduanya tampak saling melengkapi. Satu memiliki lubang mengarah ke bawah dan satu lubang mengarah ke atas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya nyesal capek. Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kesini liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
1: Percuma saja aku punya jabatan, Pak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Menarik kebersamaan kita untuk hiburan musik dan informasi akan segera usai. Dan paling akhir saya hadirkan atau turunkan informasi yang paling terakhir. Ya, kali ini kita ke kasus kriminal. Perkara polisi mengaku masih melakukan penyelidikan terkait dugaan prostitusi anak yang beredar di media sosial. Dugaan ini kembali diunggah oleh warga negara Jepang yang menyebut praktik prostitusi tersebut berada di Lokasari, Taman Sari, Jakarta Barat. Kapolsek Taman Sari, Kompol Bobby Muhammad Sulfikan mengatakan, kasus ini masih didalami oleh Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Namun dari hasil penelusuran sejauh ini, lorong dalam bangunan yang ada di video diduga bukan sebuah kos-kosan. Itu kayak Hotel Wisma. Tidak ada keterangan yang lain. Apa itu hanya menjelaskan saja tempatnya? Pengelolanya pun tidak. Tidak ada melakukan tindakan prostitusi ataupun disewakan. Demikian katanya. Ia mengklaim lokasi itu diduga tidak berada di Taman Sari, Jakarta Barat. Namun, warga negara Jepang itu diduga merupakan tamu yang menginap di Wisma itu. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dikirimkan salah satu WNA Jepang mengenai prostitusi anak, disebutkan bahwa rekaman video prostitusi anak itu dilakukan menggunakan kamera tersembunyi. Informasi tersebut menyebut para mucikari kerap menawarkan jasa di sekitar Lokasari Plaza. Waktu paling aktif bagi para mucikari menawarkan jasa esek-esek tersebut terjadi setelah pukul 20 ke atas. Informan asal Jepang yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan alasan sejumlah pedofil Jepang datang ke kawasan Lokasari. Menurutnya mereka datang karena banyak pekerja seks anak yang berada di kawasan tersebut.

0: 101 RRI Ambon.
1: Di tengah derasnya arus informasi dan tingginya pengawasan publik terhadap institusi kepolisian di era digital, Polda Maluku menegaskan pentingnya disiplin serta etika bermedia sosial bagi seluruh personel Polri. Pesan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi saat memimpin apel gabungan personel Polda Maluku di lapangan Tahapari Polda Maluku. Menurutnya, setiap perilaku anggota Polri termasuk aktivitas di media sosial memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Ia mengingatkan personel agar tidak mudah membagikan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya maupun konten yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan mengerjakan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bedanya sama suara gledek?
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Ini ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan gledek. Hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cup food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di mini kering. Untuk informasi lengkapnya tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jadi kan nih?
1: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
0: Main apa?
2: Gak bisa bermain
1: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.

0: aja nanti aku.
1: Udah, damai.
0: Ayo pulang, yuk. Ayo.
2: Aduh, mau gue. Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
2: Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti dia menangis.
2: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, gue kemarin tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
2: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Masa aja kepakai, pakai tabak meja.
4: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
5: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
4: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
5: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
4: Heh? Terus?
5: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
6: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau, tiba-tiba ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan, rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi, ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya, simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di sore hari hingga malam nanti pukul 24. Saya Dea bersama pendengar, tentu dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi, menemani pendengar semuanya di kesempatan sore ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini.

0: Bencana alam merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam atau juga faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda hingga dampak psikologis. Hal mendasar yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko bencana maupun saat bencana terjadi diantaranya, masyarakat harus bisa mengenali potensi jenis bencana di lingkungannya, baik itu di rumah, lingkungan, maupun di wilayah sekitar terlebih dahulu. Masyarakat harus bisa mengurangi dampak risiko yang terjadi apabila bencana melanda. Caranya, dengan memahami prosedur mitigasi. Mitigasi merupakan langkah dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Di antaranya memetakan wilayah, penanaman pohon, penyuluhan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat. Kita juga harus mengetahui tempat-tempat maupun jalur-jalur evakuasi atau tempat aman agar kita bisa selamat apabila terjadi bencana. Lakukan latihan evakuasi agar terbiasa dan tidak gugup atau terbata-bata saat terjadi bencana. Bisa dimulai dengan skala kecil dengan keluarga sehingga dapat menjadi kebiasaan dan membantu meminimalisir dampak ketika terjadi bencana.
1: Pendengar, saat ini kita berada pada musim hujan dan kita harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Pastikan saluran air di sekitar rumah Anda tidak tersumbat agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber yang terpercaya. Jika ada peringatan banjir, segera cari tempat yang lebih aman. Simpan barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi dan selalu siapkan peralatan darurat seperti senter, baterai cadangan, makanan kering, dan air bersih. Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Bersiaplah dan tetap waspada. Lindungi diri dan keluarga Anda. Bersiaplah menghadapi musim hujan dengan bijak. Siaga bencana.

0: langsung dari rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi lah, dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya? Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kotak kesehatan, kotak P3K.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi.
1: Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan.
3: Wahai saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami hadirkan untuk Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah Bula dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan.
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Asy-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DJ Ezwin. You know what it is?

0: Ling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ling. Tak ada yang lain, cuma kau.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih dengan kami di saat ini. Dan ya, pendengar RRI pula, saat lagi kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pro 3 RRI. Kita mengupdate informasi-informasi terkini dari Pro 3 RRI.
1: Apresiasi dan terima kasih kepada warga setempat yang secara sukarela menyerahkan lahan mereka tanpa meminta ganti rugi demi kelancaran pembangunan jembatan darurat maupun permanen. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami juga masih menunggu Anda pendengar untuk menyampaikan informasi cuaca di daerah Anda seperti apa. Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore, edisi 30 Mei. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
1: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
2: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
3: Koreksi positif dan lain-lain, saya pikir nggak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia. Kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga nama ini tidak lagi menjadi ngomong, tidak menjadi darurat, begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi kesana tidak boleh, tidak boleh, langkah biasa.
2: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah, dan juga pembangunan PSIL dan Lentara.
2: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrus Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor. Namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia, okay. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
0: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
0: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa nggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator, dan tinggal kita bangun jalur evakuasi, dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti. Dan rencana kami di BPBD, kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai, Sarman menambahkan, pada tahun ini, pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu, program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Malepet, Sarno Cependi Samalepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita. Itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Malepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan kekacauan narkoba.
13: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya Perda BPKN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again, it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saya sukses. Udah pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik ke depan.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero di dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Oke, udah. Pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar di Indonesia Menyapa Malam kali ini kita awali dari perbincangan fenomena langka Blue Moon atau bulan purnama biru bakal menghiasi langit malam pada Minggu 31 Mei. Apakah bulan akan benar-benar berwarna biru? Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Riset Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Thomas Jamaluddin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Thomas, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Thomas, ini dikatakan fenomena langka, blue moon gitu. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Prof, terkait dengan blue moon ini.
2: Ya, blue moon itu sesungguhnya purnama biasa. Jadi bukan berarti purnamanya berwarna biru. Sebutan blue moon itu karena memang sangat jarang dalam satu bulan terjadi dua kali purnama. Jadi purnama yang kedua itu sering disebut sebagai blue moon. Purnama pertama 1 Mei dan purnama kedua ini besok 31 Mei. Karena jarang ini kemudian ya diberi nama blue moon. Di barat tiap purnama itu ada namanya, ada nama masing-masing ya. Ada nama purnama bunga, ada purnama stroberi. Itu biasanya dikaitkan dengan musim di terutama wilayah Amerika atau Eropa ya. Jadi yang purnama kedua ini yang disebut sebagai blue moon itu menunjukkan bahwa ini kejadian yang jarang.
0: Iya.
2: Jadi
0: ini fenomena yang tahunan atau berapa tahun sekali, Prof? Kalau blue moon ini?
2: Ini rata-rata antara 2 sampai dengan 3 tahun sekali ya. Jadi nanti yang berikutnya itu akhir Desember 2000 ya, sekitar 2028 ya.
0: Jadi, oh, muncul lagi ya, itu ya, ya blue moon ini ya.
2: Jadi ya akhir Desember, karena awal Desembernya purnama, kemudian akhir Desembernya purnama lagi, maka disebut sebagai blue moon.
0: Iya, purnama yang pertama dan yang blue moon ini tidak ada bedanya, Prof? Atau seperti apa?
2: Sesungguhnya purnamanya sama ya, warnanya putih agak kuning. Hanya memang purnama pada 31 Maret ini disebutnya sebagai micromoon. Karena ukurannya lebih kecil dibandingkan rata-rata, disebabkan jarak bulan dari bumi itu terjauh. Jadi sesungguhnya nanti besok ini disebutnya sebagai micro blue moon. Jadi purnama biru yang kerdil atau yang kecil.
0: Prof, kalau ada kaitannya tidak, Prof, dengan fenomena lain yang mungkin ada kaitannya dengan pasang laut atau seperti apa, Prof?
2: Ya, setiap purnama, demikian juga setiap bulan baru, itu gravitasi bulan itu diperkuat oleh gravitasi matahari karena hampir segaris. Dan kita tahu bahwa pasang surut air laut itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Nah, pada saat bulan baru dan bulan purnama, gravitasi bulan ini diperkuat. Sehingga pada saat sekitar purnama ya, plus minus 2 hari itu, pasangnya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata. Dan yang biasanya yang perlu waspada saat purnama tentu wilayah pantai. Jadi wilayah pantai pada saat purnama dan bulan baru itu biasanya pasangnya lebih tinggi. Dalam kondisi tertentu bisa saja terjadi banjir rob.
0: Jadi ini dikatakan esok ya, Prof ya, dapat dinikmati ya blue moon ini ya, usai maghrib ya. Atau seperti apa nih kemunculannya?
2: Jadi puncak purnamanya sesungguhnya besok sore. Tetapi akan teramati mulai maghrib sesudah matahari terbenam di ufuk timur itu muncul purnama, dan itu sepanjang malam kita bisa menyaksikan purnama. Dan karena ini purnama kedua dalam bulan Mei, orang menyebutnya sebagai blue moon atau purnama biru.
0: Jadi istilah blue moon ini bisa dianggap sebagai fenomena astronomi murni atau lebih merupakan konstruksi budaya ataupun penanggalan, Prof?
2: Dari segi fenomenanya itu adalah fenomena astronomi biasa, tetapi dari segi penamaan yaitu budaya. Karena ini sudah budaya global ya, sesungguhnya penamaan purnama itu hanya ada di dunia barat. Indonesia kan tidak pernah purnama diberi nama ya. Tapi kalau di barat itu purnama awal Mei disebut purnama bunga, kemudian nanti Juni itu ada lagi purnama stroberi, kemudian ada lagi purnama apa lagi, itu sesuai dengan fenomena pada bulan itu di dunia baratnya.
0: Oke. Jadi untuk fenomena ini juga bisa dikatakan perlu diwaspadai untuk masyarakat di pesisir ya, Prof ya.
2: Ya, secara umum pada saat purnama dan bulan baru itu pasangnya itu menjadi lebih tinggi. Walaupun sekarang mikromoon ya. Mikromoon artinya posisi bulannya lebih jauh. Pasangnya tidak setinggi pada saat yang disebut sebagai purnama yang dekat ya dengan bumi.
0: Baik. Prof Thomas, terima kasih banyak penjelasannya terkait dengan blue moon. Dan besok juga bisa kita lihat ya. Kalau cuaca cerah ya Prof ya, ada ininya tidak? Kalau memang cuaca tidak cerah, masih bisa terlihat atau seperti apa, Prof?
2: Ya, bulan kan cukup terang ya purnama. Jadi kalaupun tidak cerah sekali, masih mungkin di sela-sela awan masih bisa
0: dinikmati ya.
2: Kecuali kalau mendung tebal dan hujan ya, tidak mungkin.
0: Iya. Prof Thomas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Prof.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Thomas Jamaluddin, kami membahas terkait dengan fenomena blue moon dan dampaknya bagi bumi ya. Dan ini untuk Anda bisa melihatnya pada esok ya, 31 Mei 2026.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan menuju ke final champion, ya, di mana duel final Liga Champion, di mana PSG versus Arsenal. Nanti kami akan hadirkan bagaimana juga suasana jelang final Liga Champion di Budapest, Hungaria, bersama dengan warga negara Indonesia yang juga penggemar sepak bola tentunya di yang ada di sana. Dan tentunya untuk Anda juga bisa bergabung, ya, bersama kami di kesempatan malam hari ini melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan hanya tersisa satu pertandingan untuk menentukan penguasa Eropa musim ini. PSG dan Arsenal akan saling menguji kekuatan dalam final Liga Champion 2025-2026 yang digelar di Puskas Arena Budapest pada Sabtu malam ini. Dan dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling dinanti musim ini. Selain memperebutkan trofi paling prestisius di Eropa, laga ini juga menghadirkan babak baru rivalitas dua klub yang semakin sering bertemu dalam beberapa musim terakhir. Dan menariknya, catatan pertemuan kedua tim menunjukkan persaingan yang relatif seimbang, di mana dari 7 duel yang sudah berlangsung di kompetisi Eropa, PSG dan Arsenal sama-sama mengantongi 2 kemenangan, sementara 3 pertandingan lainnya berakhir tanpa pemenang. Kita menuju ke ada Bung Tama, Thomas Tama, ya, yang ada di Hungaria. Mas Tama, selamat malam.
2: Selamat malam waktu Indonesia.
1: Di sana sore,
2: selamat,
1: ya?
2: Siang waktu Hungaria.
1: Oh, sore, siang. Ah, sore.
2: 14.44.
1: Yes, ya. Yes. Gimana nih kemeriahan? Ntar dulu, sebelum saya bahas gini, Mas Tama,
2: siap.
1: Dukung mana nih, PSG atau Arsenal?
2: Saya sebenarnya Chelsea, tapi jadi saya di sini PSG.
1: Oh, gitu.
2: Saya Arsenal hater.
1: Oh. Gitu ya, Arsenal haters, ya, karena ya. Nah, gimana?
2: Kita sama-sama London.
1: Gimana kalau untuk di sana? Ayo. Jaraknya berapa lama sih kalau dari tempat Mas Tama ini ke

0: fans-fans Inggris itu hooligans, mereka bener-bener insane, mereka mental. Bener-bener teriak-teriak udah dari pagi gitu. Yang PSG di sini kalem-kalem.
1: Kalem-kalem.
0: Gitu, Bung.
1: Nah, kemeriahan di sana pertama kalau ada yang jual pernak-pernik ataupun kaos atau yang lainnya tidak.
0: Iya, banyak di luar yang official, yang unofficial juga banyak ya. Kita bisa lihat ada di sebelah sana sih, saya lagi nggak dekat sama mereka. Tapi merch officials di dalam juga lumayan affordable menurut saya ya. Ada bola, ada baju yang berkorelasi sama Budapest 2026 Champions League.
1: Nah, Mas Tama tadi menjagokan PSG karena Arsenal haters nih ya. Berapa? Berapa skornya?
0: 3-0.
1: Wow.
0: Dembele sama Hakimi. Terserah, pokoknya itu dua passing golin, insya Allah, insya Allah.
1: Nah, ini sendirian saja atau ada teman juga yang?
0: Saya sama teman.
1: Satu suara atau bagaimana?
0: Dari Palestine, satu suara dong.
1: Sama-sama PSG ya? Atau
0: sama-sama PSG?
1: Atau sama-sama hatersnya Arsenal?
0: Enggak, dia ngikut aja.
1: Oh, dia ngikut aja.
0: Iya.
1: Iya, di sini teriakannya luar biasa loh, Mas Tama, di studio karena banyak yang jagokan Arsenal soalnya kalau di sini.
0: Iya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Di sini juga Arsenal semua, makanya saya low key aja.
1: Iya, biar saya imbang gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, mengikuti tidak bagaimana beberapa kali duel PSG dengan Arsenal ini, Mas Tama?
0: Kalau duel PSG Arsenal sih, saya kurang mengikuti sebenarnya, tapi kenapa PSG lagi, karena PSG kan kemarin ngalahin Chelsea ya, dan ya let it be worth it lah, jadi kita kalah nggak sia-sia gitu.
1: Iya, udah dikalahkan sama PSG, kenapa nggak dukung Arsenal gitu ya, kan udah dikalahkan sama PSG Chelsea-nya.
0: Iya, karena itu saya kan Chelsea ya, jadi again London is blue, dan ya Arsenal udah dapat Premier League ya, jadi mereka fansnya harus keep it low. Nah, kalau mereka menang, waduh, saya pusing ini gimana ini jadi fans Chelsea.
1: Jadi berapa lama lagi nih pertandingan akan dimulai di sana?
0: Masih sekiranya 3 jam lagi lah.
1: 3 jam
0: 18.00 kalau di sini.
1: Iya. Oh, 3
0: sekitar
1: jam.
0: Sekitar 3 jam, 3 sampai 3 setengah jam lagi.
1: 3 jam dari waktu saat ini ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kemeriahan final itu memang ada di titik-titik tertentu aja atau seperti apa untuk kemeriahannya sendiri?
0: Untuk hari ini dan 3 hari sebelum hari ini ya. Itu memang Budapest ini sangat meriah semuanya, itu mereka either pakai merah atau pakai biru. Jadi mau di public transportation manapun itu mereka semuanya pakai jersey.
1: Wow. Iya.
0: Semuanya pakai jersey, mungkin bisa.
1: Kalau untuk di Puskes Arena ini masih jauh ya, Mas Tama?
0: Ya.
1: Kalau untuk Puskes Arenanya sendiri masih jauh dari lokasi saat ini?
0: Kalau Puskes Arena mungkin 40 menit, 30 menit dari sini. Kalau saya memang sekarang di Hero Square.
1: Hero Square ini memang sering dijadikan ajang nobar gitu ya?
0: Betul, betul, ajang nobar atau ada event lain seperti konser juga di sini banyak.
1: Nanti outdoor atau indoor ini untuk nobarnya?
0: Di sini outdoor, jadi nanti akan ada big screen seperti mungkin bisa dilihat di situ kalau kelihatan ya. Itu disediakan sama penyelenggara, jadi banyak titik-titik dan mobilisasinya juga. Fans Arsenal sama fans PSG itu mereka kan nggak bisa ketemu karena takut clash. Jadi kalau di sini itu netral yang di area sini gitu. Jadi insya Allah aman semuanya. Jadi untuk yang bukan nggak mau nonton bola banget, mau ketemu sama euforianya aja juga boleh banget datang sini.
1: Nah, kalau pengamanannya bagaimana di sana?
0: Pengamanan di sini polisi, ini depan saya udah ada polisi ini. Sangat aman sih di sini, dan copet itu insya Allah nggak ada ya di sini.

0: karena sangat aman. Ada tadi juga ada dari apa militer juga ada, jadi sangat-sangat aman. Tadi ada barakuda, jadi untuk keamanan sangat terjamin.
1: Sangat terjamin ya. Tapi memang ada sejarah ya untuk di sana, setiap kali untuk ajang nobar itu ada pernah ada chaos atau seperti apa di sana?
0: Selama ini belum sih. Kan kemarin Conference League pernah di Budapest, terus UEFA juga pernah di Budapest. Nah, karena mungkin sudah sukses ya di beberapa tahun yang lalu, sekarang UCL dipercaya ini di Budapest buat menyelenggarakan. Jadi kalau chaos-chaos sih belum ada ya. As far as I know.
1: Kalau pernak-pernik yang tadi dikatakan Mas Tama di sana cukup banyak, berapa itu di kisaran berapa harganya?
0: Ada bola itu kisaran mungkin 16 ribu, mungkin berapa ya? $20, $50 juga bisa dapat. Udah bisa dapat merch official dari UCL.
1: Kalau untuk yang jersey gitu?
0: Jersey mungkin bisa $70, lumayan kalau jersey emang ya. 70 sampai $80. Tapi kalau yang fans, yang buat fans bisa mungkin $50 juga ada. Jadi variannya banyak, bervariasi lah.
1: Jadi resmi atau dari pihak mall yang mengadakan nobar ya,
0: itu resmi dari pihak UCL-nya, dari Champions League-nya gitu. Jadi emang di dalam sih sebenarnya store-nya. Jadi ada booth, banyak booth juga di sini, juga banyak games. Jadi bisa main game terus nanti dapat free stuffs, gifts. Ada seperti misal kita juggle bola 10 sampai 10 kali, nanti kita bisa dapat apa, sponsor kan banyak juga ya di sini. Ada buat apa, razor dan lain sebagainya. Seperti itu sih di sini. Jadi emang di sini untuk fans-fans yang tidak mendapatkan tiket, karena mendapatkan tiket UCL itu sangat susah ya di sini.
1: Nah ini di satu titik aja untuk nobar sendiri ada beberapa titik atau di satu ini aja, Mas Tam?
0: Yang main titiknya di sini, yang lainnya paling di bar di apa, Independence sih. Kalau ini kan emang yang menyelenggarakan dari pihak UCL ya. Kalau yang lain dari pemerintah kayaknya belum ada gitu. Jadi to the best of my knowledge, this is the main event buat fans di sini gitu. Karena untuk puskas sendiri itu bisa, kemarin sempat cek bisa $3,500 euro, maaf.
1: Wow, 3.500 euro.
0: Satu sitting, 3.500 euro. Dan sistemnya itu sistem lottery, jadi kita nggak tahu nih bakal dapat apa bakal enggak gitu.
1: Okay.
0: Jadi seperti itu, bukan cepet-cepetan.
1: Iya, cukup besar juga ya untuk ini ya. Sayang ya untuk di sana ya. Baik, betul. Mas Tama, terima kasih ya. Mudah-mudahan dari berapa? 3-0 untuk PSG.
0: 3-0, amin ya, amin.
1: Gak ada perlawanan dong ya, kalau kayak gitu ya.
0: Iya, gak apa-apa fans, tapi 3-0.
1: Baik, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses di sana ya. Dan salam untuk teman-teman.
0: Siap, terima kasih.
1: Pergaru warga negara Indonesia yang juga penggemar sepak bola di Budapest, Hungaria ya. Bagaimana nanti suasana jelang final Liga Champions di Budapest, Hungaria. Dan kita ketahui tadi disampaikan sekitar 3 jam lagi akan berlangsung final antara PSG dan juga Arsenal. Dan tentunya Anda juga bagaimana, apakah masih menjagokan Arsenal atau PSG? Nanti Anda juga bisa memberikan komentarnya melalui WhatsApp, nanti kami akan bacakan ya. Dan jelang warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat ada Slang Kuta.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pertanian yang memastikan pengawasan dan stabilisasi harga ayam hidup terus diperkuat untuk melindungi peternak rakyat dari tekanan harga sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi sektor perunggasan nasional. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I. Ketut Wirata mengatakan pihaknya memperkuat langkah stabilisasi harga ayam hidup di tingkat peternak menyusul masih ditemukannya harga jual yang berada di bawah harga acuan pemerintah di sejumlah daerah. Ia menyampaikan melalui Ditjen PKH, Kementan menggelar rapat koordinasi bersama Asosiasi Rumah Potong Unggas Indonesia dan pelaku rumah potong hewan unggas guna memperkuat komitmen seluruh rantai usaha perunggasan dalam menjaga stabilitas harga di tingkat peternak. Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Pertanian bersama BUMN Pangan menegaskan pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sebagai langkah memperkuat peternakan rakyat dan membangun sentra pangan baru di luar Pulau Jawa. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan program hilirisasi ayam terintegrasi merupakan proyek strategis nasional yang dipantau langsung pemerintah pusat karena menyangkut pembangunan industri peternakan rakyat jangka panjang. Program tersebut dirancang melalui integrasi usaha dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit, pakan, budidaya, hingga penyerapan hasil produksi peternak rakyat. Kita beralih ke informasi mancanegara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan kesiapan negaranya mengakhiri perang dan ketegangan kawasan melalui dialog dalam kerangka kerja yang bermartabat. Dalam percakapan telepon dengan Emir Qatar, Pezeshkian mengatakan Iran secara konsisten menunjukkan komitmennya terhadap dialog. Ia juga mendesak pihak lain menunjukkan kemauan politik yang tulus serta mematuhi kewajiban internasional. Kita beralih ke informasi olahraga, pelatih Arne Slot resmi didepak oleh manajemen Liverpool menyusul kegagalan sang pelatih membawa si merah mendapatkan trofi dari semua kompetisi yang mereka ikuti pada musim 2025-2026. Manajemen klub menilai Slot tidak dapat memperlihatkan kemampuan maksimal dari skuadnya, meski mereka menggelontorkan dana besar-besaran untuk belanja pemain di bursa transfer. Keputusan pemecatan tersebut telah diambil oleh pemilik Liverpool, yakni Fenway Sport Group, setelah musim yang buruk membuat Liverpool finish di peringkat kelima Liga Premier dengan hanya 60 poin, total perolehan terendah mereka dalam satu dekade.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Teuku Markham yang terhianati. Teuku Markham, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markham. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markham menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Indonesia menyapa malam. Pendengar, siswa SMP di Bandar Lampung berinisial KA 13 tahun menikam perut temannya yakni V, ya 13 tahun pula, di mana polisi mengatakan KA menikam temannya karena sering dibully. Berdasarkan keterangan saksi dari rekan-rekan sekolah keduanya, KA ini sering dirundung atau dibully. Gigi mengungkapkan perundungan itu dengan kata kasar hingga menjerumus menjelekkan orang tua, di mana korban diduga kerap menghina pelaku. Pelaku ini mengaku dihina dengan kata-kata yang kasar, bahkan sampai menyebut kata yang membawa orang tuanya. Dalam segmen To The Point kita pada malam hari ini, kami akan bahas terkait dengan tragedi bullying kembali menelan korban, dan nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dudung Abdul Qadir. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
2: To the point.
1: Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Pak Dudung Abdul Qadir. Pak Dudung, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Lukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, tragedi bullying ini kembali menelan korban. Kali ini ke Lampung, ya, di mana siswa SMP menikam perut temannya karena kesal sering diejek atau dibully dan membawa-bawa orang tuanya. Bagaimana Pak Dudung melihat kasus bullying ini nampaknya masih terus terjadi dan bahkan ada korbannya?
3: Ya, begini Mas Usman, sekolah sebagai petugas formal dari sistem pendidikan nasional adalah ya, bagaimana sekolah menanamkan sikap-sikap profesional sebagai seorang peserta didik atau murid, melalui bagaimana sekolah menyiapkan ruang, menyiapkan tempat, menyiapkan berbagai strategi, metode. Itu apa? Pertama adalah bagaimana siswa-siswi kita itu dibekali dengan kemampuan akademis atau kompetensi akademis siswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sekolah sebagai pusat pengembangan, bahwa sekolah berfungsi untuk menanamkan atau meningkatkan kompetensi non-akademis siswa, keterampilan, keahlian, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tidak hanya dua sisi yang tadi, tapi sekolah punya tugas dan fungsi yang mulia, yakni bagaimana sekolah menanamkan, mengembangkan, membiasakan, melatih karakter para peserta didik atau para murid yang kita bina ini. Nah, tiga hal ini yang menjadi pusat perhatian sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, kemudian tenaga kependidikan, orang tua siswa. Tetapi Mas, ini tidak cukup di sekolah sebagai pusat pembiasaan, pusat pelatihan, pusat pengembangan. Tetapi Ki Hajar Dewantara memberikan pesan pada kita semuanya, yang paling penting adalah bagaimana pendidikan keluar. Tidak kalah pentingnya juga bagaimana peran serta masyarakat. Nah, kita kembali kepada hari ini tema yang menjadi bahan perbincangan di ruang media online, kemudian di digital. Ini terjadi kembali sikap-sikap yang sebetulnya tidak harus terjadi. Nah, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan keluarga. Nah, saya mendengar dan membaca dari media online bahwa siswa yang menusuk ini adalah siswa yang sering dibullying, bahkan sering dikata-katain terkait dengan orang tuanya dan seterusnya. Nah, satu saat dia merasa terganggu secara psikologis, secara keamanan dan seterusnya, sehingga ia melakukan tindakan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Nah, saya membaca adalah ada beberapa media bahwa itu terjadi di sekolah, bahwa itu terjadi di luar sekolah. Nah, saat itu di SMP 40, di SMP, salah satu SMP di Bandar Lampung, bahwa kegiatan yang sedang berlangsung itu adalah kegiatan semester, pulang jam 11, dan saat pulang itulah ada perbincangan seperti anak biasa pulang, dan ternyata anak itu kesal, anak itu klimat, akhirnya terjadi kelahiran, dan ternyata menusuk temannya sendiri yang membuli dirinya sendiri.
1: Iya, kasus penikaman itu memang itu, di luar itu memang Pak Dudung, tapi kalau kita lihat
3: saya belum selesai, terlepas itu terjadi di dalam atau di luar sekolah, ini alarm buat kita semuanya, para guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, ini jadi tidak hanya sekolah, tapi tiga komponen ini yang mungkin harus kita menjadi bagian penting untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi tentunya saya mengimbau kepada para guru di seluruh Indonesia untuk bagaimana membuat sebuah suasana yang sistem yang dibuat di sekolah itu bagaimana mendeteksi siswa, bagaimana melakukan sebuah tindakan-tindakan pencegahan sehingga kita melihat ada nuansa-nuansa psikologi siswa, kita terbaca sebagai seorang guru yang sedang punya masalah, yang sedang bergembira, yang sedang membuat dia galau, itu kelihatan dari bagaimana mata, bentuk, dan tindakan-tindakan sehari-hari.
1: Tapi ada pelatihan tidak sih Pak Dudung, kalau ke untuk guru-guru sendiri ini, untuk tadi ya, kalau menyinggung terkait dengan mitigasi gitu, atau mendeteksi secara dini, bagaimana guru ini apakah sudah mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mendeteksi tanda-tanda perundungan atau konflik yang memang bisa berpotensi berujung pada kekerasan ini?
3: Pelatihan tentunya ada, tapi apakah pelatihan itu atau tidak, ini yang harus kita ukur dan ini yang harus kita evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tidak ada pelatihan, para guru itu sudah dibekali sejak kuliah bagaimana memahami tingkat perkembangan secara psikologis bagi peserta didik. Baik tugas-tugas perkembangannya, tugas-tugas perkembangan dan dinamikanya, itu guru-guru mengerti bagaimana kondisi psikologis si peserta didik. Karena sebelum mengajar dia harus paham bagaimana kondisi psikologis dari peserta didik atau murid-murid kita. Nah, terlepas dari itu semua, memang ya kita di luar kekuasaan para guru, siapa sih guru yang ingin siswanya seperti itu, siapa sih orang tua yang siswanya seperti itu, dan siapa sih masyarakat yang ada di lingkungannya terjadi seperti yang kita dengar hari ini. Nah, solusinya adalah itu tadi, bagaimana di sekolah membuat sebuah sistem yang pertama menurut Permendikbudristek nomor 46 terkait dengan tindakan pencegahan tindakan kekerasan di sekolah. Jadi ketika ada mulai bibit-bibit, harusnya temannya, wali kelasnya, kemudian orang tua bisa segera melapor kepada tim pencegahan tindakan kekerasan di sekolah. Nah, persoalannya apakah nih, sekali lagi nih, Permendikbudristek ini sejak 2023, bahkan 2015 itu ada. Jadi 2023 itu perbaikan dari 2015. Artinya sejak 2015 pemerintah sudah menyiapkan sebuah mitigasi, sebuah pencegahan secara sistem. Dan lagi-lagi ini bagaimana implementasi di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Baik. Ini menjadi bahan renungan dan bahan refleksi, bahan evaluasi kita semuanya. Sejatinya ya kita meminimalisir tindakan-tindakan kekerasan, baik yang fisik maupun non-fisik, belum lagi nanti masuk ke intoleransi, belum lagi kepada kekerasan seksual, belum lagi kepada tindakan-tindakan yang membuat anak menjadi hal apa namanya traumatik dan seterusnya. Ini sekali lagi kerja keras pemerintah, kemudian sekolah, masyarakat, keluarga menjadi bagian penting bagaimana kita menjaga anak-anak sesuai dengan ruang tugas perkembangan anak. Ini penting, Mas.
1: Baik. Kita sapa pendengar boleh ya, Pak Dudung ya?
3: Baik.
1: Ada Ibu Arianti di Toli-Toli. Bu Arianti, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Malam, Bu. Silakan.
4: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya, Pak Dudung, selamat malam. Wah, kita dengar, Pak.
3: Malam.
4: Semua yang Pak Dudung paparkan tadi benar. Ya, kalau kami mengamati di sini, perkembangan itu di tiga komponen tadi ya. Kalau saya harus terus kuat literasi, edukasinya, pengawasannya harus diperkuat. Jadi tiga komponen tadi, jadi sekolah ya, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Kalau di keluarga ya itu benar, karena dari gelap secara umum ya, remaja itu atau anak-anak itu kebanyakan itu memang punya masalah. Masalahnya timbul karena mereka itu tidak punya channel. 80% anak remaja seperti itu. Itu benar, di keluarga itu ya. Terus di sekolah, kalau menurut yang kami amati, di sekolah-sekolah, mohon maaf ya, tapi ini tapi pasti ada. Ada dan memang nyata. Guru-guru memberikan pelajaran, terus habis diberikan pelajaran, ya sudah,
1: ditinggal ya.
4: Literasinya kurang. Iya, seperti itu. Kurang pengawasan, seperti itu. Dan kedua, masyarakat. Masyarakatnya juga kan berbeda-beda, latar pendidikan mereka juga berbeda-beda. Jadi memberikan pemahaman kepada lingkungan masyarakat, keluarganya itu mungkin masih minim ya. Jadi ya memang harus bekerja keras untuk semuanya. Mungkin seperti itu.
1: Baik.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arianti di Toli-Toli, kita menuju ke Malang. Pak Suranto, selamat malam.
5: Selamat malam Pak Lukmantara.
1: Malam Pak, silakan.
5: Ini di Lampung ya, wah daerah kelahiran saya ini. Lampung termasuk ngeri nih ya, semoga ini penusukan maksudnya itu sampai meninggal ya, itu segitu ya Pak?
1: Tidak meninggal.
5: Oh tidak meninggal, ya semoga dia cepat sembuh ya, siapapun yang salah ya. Kalau saya boleh mengajak sih, mari kita hindari perundungan apa sih untuk yang berundung. Itu kan nggak boleh begitulah ya juga, semua harus diawasi ya. Jadi guru juga jangan ketika ngasih tugas lalu tinggal, jangan juga begitu. Jadi orang tua, pokoknya semua tanggung jawab lah, orang tua, masyarakat juga guru gitu ya. Jadi istilahnya ayo kita tinggalkan perundungan lah, nggak ada untungnya itu merundung-rundung gitu kan ya. Buat apa kan? Kan tersakiti, menyakiti begitu kan, nggak ada gunanya begitu. Jadikan sekolah sebagai tempat yang aman, hubungan dengan teman, hubungan antar teman juga baik, antar teman dengan guru dan orang tua juga masyarakat. Demikian Pak, salam saya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Silakan Pak Dudung.
3: Ya, Bu
1: Arianti
3: dari Toli-Toli sepakat dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa sinergi antara sekolah, orang tua dan masyarakat menjadi bagian penting, tapi memang tidak mudah bagaimana menyadarkan orang tua untuk memperhatikan anak-anak. Minimal ada dialog sebelum tidur atau sebelum mereka berpisah dengan anak-anaknya saat malam. Nah, tadi di sekolah kamu kegiatannya. Ini penting. Jadi kepada seluruh orang tua, tanya, apa kegiatan yang membuat kamu senang, membuat kamu bahagia, membuat kamu sedih. Sehingga dari situ pasti anak akan sedih. Mas, tadi aku di nada seterusnya. Ini penting, dialog-dialog kecil, dialog-dialog ringan dengan anak-anak kita di rumah itu penting. Pertama cukup menanyakan bagaimana tadi kegiatan sekolah. Bahagia, senang atau bagaimana? Itu akan pintu masuk membuka pikiran dan nanti anak akan terbuka semua kepada kita semua. Ini adalah mitigasi dari orang tua. Kalau nanti anak cerita kecewa, orang tua bisa menemani kecewa. Tapi ini tidak semua orang tua mampu melakukan ini, Mas Lupa.
1: Iya.
3: Ini persoalan. Di sekolah saya, di sekolah sudah sangat optimal, sangat memberikan ruang kepada siswa. Tetapi memang keterbatasan guru, keterbatasan sistem di sekolah juga sangat-sangat bisa memberi ruang kepada anak melakukan apa saja. Dan yang paling penting ini peristiwanya, ini yang harus kita sampaikan, peristiwa ini bukan di sekolah.
1: Ya, di luar.
3: Di luar sekolah mereka berantem, tapi berarti kan ada proses awal dia ketika bersama-sama di sekolah. Itu mungkin yang harus kita jadikan pertimbangan bersama-sama.
1: Ya.
3: Tetapi memang kalau sudah di luar sekolah, kami menyadari bahwa sangat kesulitan guru mengontrol anak-anak kita di luar sekolah. Sehingga bantuan yang paling penting adalah bagaimana dari kesadaran orang tua, bagaimana dari kesadaran masyarakat untuk melihat tanda-tanda ketika ada anak-anak itu langsung memberikan apa ya, memberikan soft terapi, memberikan bantuan, dan seterusnya.
1: Yeah.
3: Nah, tadi yang disampaikan oleh dari Malang, ya saya sepakat, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi. Dan terus kita kontrol dengan baik guru di sekolah bersama kepala sekolah, tenaga kependidikan dan siswa, terus diedukasi, terus disampaikan bagaimana pentingnya kita hidup bersama.
1: Baik.
3: Kita ada dalam hari ini, ada dalam kehidupan yang indah karena kita berkomitmen untuk berbeda.
1: Ya.
3: Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang orang lain tidak senang, karena kalau kita tidak dilakukan seperti pun sama, kita tidak akan senang. Inilah hal-hal yang harus kita bangun, edukasi. Kita ada karena berbeda. Kita harus ada NKRI karena kita berkomitmen atas perbedaan dan keragaman. Ini terus dengungkan, ini terus upayakan. Saya pikir ini menjadi pintu masuk untuk bagaimana meminimalisir terjadinya bullying, intoleransi dan tindakan-tindakan kekerasan. Tapi kuncinya lagi-lagi sekolah, keluarga dan masyarakat menjadi harus bersinergi bersama untuk bagaimana mematikan persoalan ini sehingga ada solusi yang terbaik buat kita ke depan. Tidak terjadi lagi anak cepat marah.
1: Yeah.
3: Tapi memang hari ini akan sangat mudah karena anak-anak kita dilatih, dididik lebih banyak oleh media sosial.
1: Yeah. Kita ke pendengar lagi ya, Pak Dudung ya. Ada Pak Rifanto di Bualemo. Pak Rifanto, selamat malam.
6: Ya, selamat malam Mas Lukman.
1: Ya, silakan Pak.
6: Ya, lagi-lagi ya perundungan terjadi di lingkungan sekolah. Gini ya, mungkin pengawasan ya, kontrol dari orang tua juga di rumah kurangnya.
1: Ya.
6: Karena orang tua mungkin sibuk dengan pekerjaan, turun pagi pulangnya nanti sore, bahkan ada yang malam kecapean, makanya waktu untuk anak-anak itu tidak ada gitu kan. Jadi mereka merasa agak ada pembiaran juga gitu. Terus paginya ke sekolah lagi, ada hal-hal yang tentunya kurang menyenangkan. Ya mereka cerita ke siapa? Terus pengawasan para guru juga di sekolah gitu kan. Kan orang tua itu menyerahkan sepenuhnya kalau pagi itu di sekolah, ya kan. pengawasan orang guru itu harus ada juga sih, jangan ada yang namanya buku tema hanya ditinggalkan saja kemudian kembali ke dewan guru gitu tanpa kita mengetahui bagaimana sih kondisi anak-anak di kelas nanti gitu kan. Jadi apalagi kalau anak-anak yang menjadi korban itu yang sifatnya pendiam gitu kan, tidak mau bercerita gitu. Nanti kalau sudah jatuh korban baru ada tindakan. Nah, ini mudah-mudahan tidak terulang lagi ya. Sekali lagi ini kan udah kayak lagu lama ini sebenarnya perundungan di sekolah itu terjadi ya. Itu aja, terima kasih
1: Mas. Baik, terima kasih. Silakan Pak Dudung.
3: Ya, terima kasih masukannya dari Pak Arif. Memang sepakat bahwa harus segera mengoptimalkan kembali, merefleksi fungsi sekolah sebagai pusat pengembangan peserta didik yang nyaman, yang ramah, dan membahagiakan anak-anak kita. Sehingga full di sekolah anak-anak itu berbahagia. Nah, kalau seperti itu kan nanti deteksinya akan lebih mudah.
1: Yeah.
3: Ketika ada anak yang murung, itu kita melihat sekali. Yang lain bertepuk tangan, seria, tapi ada salah satu anak yang murung. Itu kita ajak dialog dan seterusnya. Itu penting. Jadi menemani anak saat dalam keadaan duka, menemani anak saat dalam keadaan galau, baik guru dan orang tua itu penting. Makanya penting orang tua maupun guru menyapa anak secara personal di saat ada tertentu anak-anak yang butuh dengan ditemani. Karena saya pikir guru akan tahu, orang tua akan tahu anak saat harus ditemani dan anak saat harus diberikan kebebasan untuk bagaimana dia berekspresi melakukan kreativitas.
1: Yeah.
3: Jadi saya sepakat bahwa optimalisasi peran kepala sekolah, guru di sekolah menjadi pusat perhatian. Tetapi lagi-lagi nih Mas Lukman, peristiwa ini terjadi bukan di lingkungan sekolah,
1: di luar
3: sekolah. Itu yang harus jadi catatan penting buat teman-teman masyarakat, sehingga pencegahan tindakan kekerasan itu di dalam proses lingkungan sekolah. Di luar sekolah kita tidak bisa mengontrol. Itu kembali kepada orang tua dan masyarakat. Jadi bukan kami ingin membela sekolah. Kalau sudah anak pulang di luar pintu gerbang sekolah, kita tidak bisa ngontrol, kita tidak bisa melakukan pengawasan yang lebih dalam, kita kembali kepada orang tua. Tapi yang paling penting itu tadi, sinergi orang tua dan masyarakat serta sekolah sebagai pusat pengembangan peradaban bagi anak, baik peningkatan kompetensi akademik, non-akademik, pengembangan karakter. Kalau tiga hal ini bisa dilakukan, ke depan kita akan bisa membangun peradaban bangsa yang lebih baik. Itu kuncinya, Mas.
1: Peristiwa penikamannya memang di luar sekolah, namun peristiwa perundungan atau bullyingnya ini berlangsung di sekolah ini, Pak Dudung. Dan kalau tadi bicara masalah deteksi tanda-tanda perundungan ataupun konflik yang memang berujung pada kekerasan, ini memang kapasitasnya guru BK atau semua guru juga bisa memahami untuk hal ini, untuk deteksi ini, Pak Dudung?
3: Ya, sejatinya semua guru bisa melakukan deteksi awal melalui ilmu psikologi yang dimiliki oleh para guru. Salah satu tugas guru itu, guru harus memahami tugas perkembangan siswa, atau guru mengerti bagaimana kondisi keberagaman siswa. Jadi walaupun mungkin tidak sehebat guru BK, tetapi deteksi dini bagi guru-guru ada kemampuan awal, kemampuan dasar di dalam ilmu jiwa guru, bagaimana mengerti kondisi psikologi peserta didiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa dijadikan ketika guru tidak mampu wali kelas contohnya, atau guru bidang studi, bisa dikomunikasikan kepada guru-guru yang memiliki kemampuan mendampingi bimbingan konseling, karena tidak semua guru memiliki kemampuan untuk mendampingi anak. Tidak semua secara profesional, tapi ada guru-guru yang kebetulan mereka walaupun tidak memiliki profesional khusus dalam proses pendidikan, tapi secara naluriah, secara pengalaman, biasanya di sekolah dasar biasanya ada guru-guru yang dipercaya untuk menangani menjadi pendamping dan menjadi pusat penanganan anak-anak yang memiliki bantuan khusus ataupun anak-anak yang bermasalah. Kalau di SMP, SMA, dan SMK, pastinya kan setiap sekolah memiliki guru BK-nya masing-masing. Tapi di sekolah dasar, rata-rata wali kelas bidang studi memiliki keterampilan khusus terkait dengan bagaimana menangani murid-murid atau siswa yang berkebutuhan khusus, memiliki masalah dan berbagai hal terkait dengan dinamika perkembangan siswa, apalagi sekarang Mas Lukman, ya. Perkembangan psikologi anak itu dipengaruhi dengan dunia digital yang sangat dahsyat. Di saat orang tua tidak mengerti terkait dengan digital terlalu dalam, anak-anak kita sudah menguasainya, anak-anak kita sudah berselancar. Di saat guru kita juga mungkin tidak begitu paham dengan dinamika digitalisasi dan begitu dahsyatnya media online, anak-anak kita sangat mahir dan berselancar di dunia digital dan di media online. Ini mungkin yang harus ditekankan, bagaimana anak-anak kita tidak terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif, tapi mudah-mudahan teknologi informasi digitalisasi berdampak pada tingkat perkembangan psikologi bagi anak-anak. Begitu maksudnya.
1: Nah, kalau bicara rasio tadi untuk guru BK sendiri, apakah sudah memadai atau seperti apa, Pak Dudung, saat ini?
3: Ya, secara nasional pasti saya meyakini rasio antar jumlah siswa dengan jumlah guru BK ini masih bermasalah. Karena secara pelayanan satu sekolah itu satu berbanding 100 kalau nggak salah. Tapi nyatanya guru BK itu di setiap sekolah paling banyak itu ada 2. Sementara jumlah siswa di sekolah itu rata-rata sekarang di SMP SMA itu lebih dari 300. Jadi memang perlu daya dobrak, perlu daya dukung, sumber daya. Pertama adalah kualitasnya, yang kedua jumlahnya. Karena penting untuk bagaimana menangani anak yang sangat luar biasa hanya dengan 2 guru BK dengan jumlah siswa contohnya 300. Ini akan kesulitan bagi guru BK. Kemudian yang kedua adalah pelatihan-pelatihan edukasi untuk guru BK. Tidak hanya guru BK, tetapi guru-guru bidang studi, SMP, SMA, SK, untuk dibekali bagaimana menangani, mengedukasi anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tercerahkan terkait dengan persoalan dinamika yang dihadapi di rumah, persoalan dinamika yang dihadapi dengan teman, persoalan dinamika yang terjadi di masyarakat. Karena kuncinya adalah bagaimana kita mampu menjebatani, mampu berkomunikasi dengan siswa saat siswa mengalami masalah.
1: Ya.
3: Membuka hati. Yang bisa siapa? Orang terdekat siapa? Guru, orang tua, temannya gitu ya. Jadi 3 ini menjadi bagian penting bagaimana kita meramu sehingga guru mampu punya informasi yang baik terkait dengan anak-anak yang punya masalah.
1: Iya, baik.
3: Dan betul tadi saya sepakat dengan Ibu Iriani yang di
1: Toli-Toli
3: bahwa ketika orang tua mendidik anak dengan baik, insya Allah di sekolah dia akan bersikap baik.
1: Ya.
3: Tapi ketika orang tua menelantarkan bahkan cuek acuh tak acuh dengan anaknya, ini akan pintu masuk anak-anak kita bermasalah di sekolah dan di lingkungan rumah serta di lingkungan masyarakat.
1: Tapi mudah-mudahan nanti akan ada evaluasi lanjutan ya dari PGRI ya Pak Dudung ya, terkait dengan efektivitas pasti, program pencegahan perundungan yang selama
3: ini. Pasti ini akan kita kerjasama dengan Kemendikbudsman, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk melakukan evaluasi yang mendasar terkait dengan efektivitas Permendikbudsman Permendikbudristek nomor 46 kalau nggak salah tahun 2023 terkait dengan pencegahan penanganan tindakan kekerasan di sekolah.
1: Baik. Pak Dudung, ya terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Pendengar, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Dudung Abdul Qadir, kami berbincang terkait dengan tragedi bullying kembali menelan korban kali ini di Lampung, di mana siswa SMP menikam temanin sekolahnya dengan pisau dapur, dan ada tiga tikaman ya di punggung maupun di samping atau di perut ya, ada dua ada tiga luka, satu di punggung dan dua di perut, dan ini jadi peristiwa ataupun tragedi bullying kesekian kalinya, dan kali ini memang sudah menuju kekerasan dan menggunakan pisau dapur. Pada Senin kemarin 25 Mei pukul 11, korban mengalami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa.
0: 30 Mei 1619, Jan Pieter Soenkoen berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Jan Pieter Soenkoen adalah gubernur jenderal wilayah Kongsi Verenigde Oostindische Companies atau VOC. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta. Ibu kota Indonesia Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer politiknya di wilayah Nusantara.
7: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisi Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
8: Indisi Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik. Bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam Jiwa Bendera Revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisi Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
7: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
9: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pulau 3 Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Sebanyak 30 akun media sosial yang diduga kelompok gangster di Kabupaten Tangerang masuk dalam pantauan patroli siber. Langkah tersebut diambil sebagai upaya responsif untuk menekan angka kriminalitas jalanan dan aksi tawuran di Kabupaten Tangerang. Dalam memaksimalkan penyelidikan, Polresta Tangerang turut menggandeng sejumlah akun informasi lokal atau homeless media yang aktif di platform Instagram maupun TikTok. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kedua korban mengalami luka hingga dilarikan ke rumah sakit. Kapolresta Bandar Lampung, Kombespol Alfred Jacob Tilukai, mengatakan motif pelaku menikam temannya karena sering dibuli dan dipukuli. Awalnya pelaku diajak berkelahi, kemudian ia dibuli, diajak kelahi, sudah dipiting sama korban dan kemudian ia keluarkan dari pinggangnya. Ada 3 luka penikaman ini di punggung maupun di perut ya untuk duanya. Di mana polisi menyebut sejumlah senjata tajam yang digunakan pelaku merupakan pisau dapur yang dipinjam dari temannya. Menurutnya pelaku nekat membawa senjata tajam karena merasa sering menjadi korban bullying, termasuk dihina terkait dengan orang tuanya. Ya, dan ya, tadi ada pemasukan ya kalau bicara dari Sekjen PGRI, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Pak Dudung Abdul Qadir. Pihak sekolah sudah berupaya optimal memang kalau untuk kejadian penikaman di ini terjadi di luar sekolah. Namun memang untuk aksi perundungannya terjadi di sekolah ya, di lingkungan sekolah. Dan bagaimana untuk Anda juga ingin menyampaikan komentarnya, silakan juga di 0213523172. 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Apakah terkait dengan perundungan ini sudah berkali-kali ya kita perundungan atau bullying di lingkungan sekolah ya? Sudah sering kali terjadi dan berbagai upaya memang sudah dilakukan, namun juga masih kerap terjadi dan kali ini juga melakukan kekerasan ya. Dan terkait dengan jenis-jenis bullying memang yang terjadi terkait dengan fisik, verbal, sosial, cyberbullying dan dampak negatifnya bagi korban ini akan mengalami trauma psikologis, kecemasan, fobia untuk pergi ke sekolah, isolasi, dan bagi pelaku beresiko tinggi tumbuh menjadi individu yang antisosial. Dan memang kalau kita lihat ya untuk angka perundungannya juga masih cukup tinggi ya. Untuk angka perundungan di sekolah masih cukup tinggi, di mana statistik nasional dan global di mana mayoritas pelajar terdampak. Ini sebuah studi menyoroti bahwa 51,82% pelajar di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan di sekolah, menjadikannya fenomena yang sangat memprihatinkan. Sementara untuk studi internasional, menurut data PISA atau Program for International Student Assessment, sebelumnya sebanyak 42% pelajar usia 15 tahun di Indonesia yang juga pernah mengalami tindak kekerasan atau perundungan dalam kurun waktu 1 bulan. Dan peringkat global, Indonesia tercatat menempati peringkat 5 tertinggi di dunia untuk kasus perundungan di sekolah. Terkait dengan tren pelaporan kasus, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menunjukkan tren lonjakan angka kekerasan dan perundungan, di mana lonjakan kasus kekerasan dan perundungan ini tercatat meningkat signifikan, di mana data menunjukkan ratusan kasus dilaporkan secara resmi setiap tahunnya. Pelaporan kasus tidak hanya didominasi oleh kekerasan fisik dan verbal, namun juga melibatkan perundungan cyber atau cyberbullying di dunia maya ya. Dan Anda juga masih bisa memberikan komentar ataupun opininya terkait dengan tragedi bullying yang kali ini kembali menelan korban luka yang cukup serius gitu. Ada 3 tikaman ya. Ada 1 punggung dan 2 di perut ya. Terkait dengan hal ini, pelaku ini kesal karena sering dibully dan juga di ejek terkait dengan orang tuanya. Nanti Anda juga bisa bergabung ataupun bisa sampaikan melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon, belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya,
5: Ciki, bayar utang hoy.
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Saya menuju ke Palu, ada Pak Zubair yang sudah menunggu. Pak Zubair, selamat malam.
8: Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Ya.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya.
8: Ini kan seperti yang tadi itu terjadinya di luar sekolah ya.
7: Iya. Usai pulang
8: pernah
7: sekolah.
8: Pernah juga di waktu zaman sekolah itu ada anak SMP ya, itu berkelahi di luar sekolah gitu. Kasusnya sama juga kayak begitu. Tapi itu tidak menggunakan senjata tajam. Mereka berkelahi, kemudian ini karena kepedulian dari warga, itu warga langsung menangkap kedua remaja yang sedang berkelahi itu, kemudian keduanya diseret ke sekolah ya, karena kebetulan waktu jam sekolah masih beroperasi. Maka ditangkap oleh warga, dibawa ke sekolah. Dan di tempat saya juga itu biasanya ketika anak-anak pulang sekolah itu ya, ketika ada yang seperti ribut-ribut ya atau saling mengejek itu, warga-warga yang tinggal di sekitar situ akan menegur mereka.

Pendengar inspirasi hari ini, ketika kita menanam pohon di taman, kita tidak akan mencangkulnya setiap hari untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh. Yang kita lakukan adalah cukup menyiramnya dengan air, dan kita tahu bahwa pohon itu akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Lakukan pekerjaan kita dengan jujur, tetap beriman kepada Tuhan, dan hasil yang indah itu akan tiba pada waktunya.

Situasi sulit yang sedang Anda alami saat ini tidak akan mengubah apapun. Demikian pula perihal nasib Anda. Hanya keputusan mengambil langkah tepat yang dapat menentukan sejarah kesuksesan Anda.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami, dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita pisah. Sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

diriku. Ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat. Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan.

dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke

0: Kristiani.
1: Iya, kami sudah temani Anda mendengar umat Kristiani dan saudara umat Katolik dengan seguhan lagu-lagu atau kidung-kidung rohani di beberapa saat yang sudah lewat. Saat ini pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita menantikan sesaat lagi akan menyiarkan jalannya misa atau kebaktian Minggu pagi dari Gereja Katedral Ambon untuk hari ini Minggu 31 Mei 2020.

Dan para saudara pendengar umat Kristiani dan umat Katolik yang berbahagia di hari ini, kita segera menuju ke Gereja Katedral Ambon untuk segera mengikuti jalannya Misa Minggu hari ini. Dan kita jumpai reporter Nita Tuanakota.